Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buat teman terbang kamu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: udah go green banget nih. Ya, keren banget sih kalau komunitas ya masih. Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Pagi ini kita bakal di Green Radio ngebahas tentang bagaimana merawat bumi dengan baik ya, teman Pro 2. Oke, generasi muda merawat bumi dengan baik. Karena itu kita akan ngobrol sama salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Belu, teman Pro 2, komunitas Belu Update. Jangan kemana-mana ya, stay cool terus.
1: Mau bukan sekedar nongkrong ya, tapi mau pilih-pilih sampah. Wah, ini keren sih ya di zaman digital kayak sekarang ya kan. Oke, teman Pro 2 ya, karena itu sudah hadir di studio ada Kak Francisco Ronaldo, ketua dari komunitas Belu Update. Kita sapa dulu ya. Ya, halo, selamat pagi Kak.
2: Pagi Kak.
1: Oke, gimana kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
1: Oke, kabar baik ya?
2: Ya, kabarnya baik.
1: Oke, sehat-sehat selalu. Dan pagi ini kita bakal ngebahas tentang topik kita ya. Sesuai topik kita, Let's Talk and Trust. Jadi gimana kita ngobrolin tentang bagaimana mengusir sampah kayak gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, kita boleh kenalan dulu ya sama Kak Francisco Ronaldo. Beliau ini adalah ketua dari komunitas Belu Update. Ya. Jadi kalau Belu Update mungkin yang kita kenal itu di sosial media ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, zaman digital kayak sekarang, teman-teman banyak kenal yang di sosmed itu tuh ada Belu Update itu ya. Sosmed, akun ya, sosmednya. Tapi ini komunitas Belu Update yang di dunia nyata.
2: Ya, betul.
1: Beda ya Kak ya, di sosmed dengan di dunia nyata.
2: Beda,
1: ya?
2: Beda.
1: Bisa jelasin bedanya Kak?
2: Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai komunitas Belu Update dan Belu Update di media sosial.
1: Okay.
2: Itu ada perbedaan. Meskipun kita sama, tapi tugas dan tanggung jawab kita itu berbeda. Okay. Jadi kita di komunitas, tugasnya kita itu melakukan aksi-aksi nyata terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Belu.
1: Okay.
2: Nah, jadi kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan di media sosial seperti posting dan sebagainya, bahwa fungsi tugas pokok kita itu berbeda. Saya sendiri sebagai ketua dari komunitas Belu Update yang dipercaya langsung oleh Belu Up dan foundernya, bahwa kita diberikan kepercayaan untuk selalu melakukan aksi-aksi sosial dan selalu dimonitor oleh Belu Up, baik oleh media dan foundernya, itu selalu kita di
1: secara
2: up
1: langsung, ya. Secara langsung atau lewat sosmed dipantau nih. Berarti komunitas Belu Update ini lahir dari apa ya? Mungkin kumpulan para fansnya akun sosmed Belu Update itu ya?
2: Jadi mungkin saya menceritakan lagi lahirnya komunitas Belu Up ini awalnya itu dari ya kita sebagai pengikut ya, followers Instagramnya Belu Up. Di situ Belu Up membagikan di mana satu komunitas, membuka satu komunitas. Jadi kita sebagai followers dari Belu Update, saya merasa tertarik, kalau saya pribadi terlepas dari teman-teman lain, saya melihat wah, coba saya bergabung dulu. Waktu itu kebetulan tahun 2024 Belu Up membuka komunitas di Instagramnya. Terus saya tertarik bergabung. Jadi setelah saya bergabung, di situ baru diberikan arahan apa saja tujuan dari komunitas. Dari situlah mulai dibentuk struktural, dan kebetulan di situ saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua Belu Up, dan saya pun bersedia meskipun baru dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah satu tantangan baru. Diberi kepercayaan, kita siap saja untuk hal-hal baik, tentu kita tidak boleh menolak.
1: Keren banget. Jadi kakak ini dipilih sebagai ketua komunitas Belu Update ya, untuk aksi-aksi ini, aksi nyata ini ditunjuk secara langsung atau ada voting juga gitu?
2: Jadi ditunjuknya saya sebagai ketua, awalnya bergabung itu kita jumlahnya sedikit. Terus waktu itu masih diberikan sedikit pertanyaan kepada teman-teman semua, siapa yang menjadi ketua. Terus dari beberapa teman yang bergabung itu memberikan kepercayaan bahwa lebih baik Kak Ronel saja dulu yang menjadi ketua. Sehingga saya pun bersedia untuk menjadi ketua. Dan situlah mulai dibentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Dan mungkin saya sedikit menceritakan ya, awalnya kita bergabung itu, setelah jelaskan itu, mungkin kita bergabung kurang dari satu bulan ya, kita langsung diberi kepercayaan untuk melakukan satu aksi. Aksi sosial yang dimana kita membagi sembako bagi ada satu keluarga yang tidak mampu. Di situ kan perannya ketua, sekretaris, bendahara. Awalnya kan kita tidak paham dari mana nih kira-kira kita bisa mendapatkan support. Nah, ternyata Belo Up membuka ruang di media dengan membuka open donasi dan lain sebagainya. Dan puji syukur bahwa orang-orang Belu, baik yang di dalam Belu maupun di luar Belu itu, rasa pedulinya terhadap kita sesama Belu sangat tinggi. Sehingga setelah mulai banyak donasi yang datang, setelah dari donasi-donasi terkumpul, kita mulai membeli sembako dan lain perlengkapan, dan kita juga menyiapkan uang tunai, lalu kita melakukan aksi sosial tersebut. Itu menjadi aksi pertama kita dalam kurun waktu 3 minggu kita persiapan. Dan kita baru bergabung, tapi puji syukur aksi itu berjalan lancar dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan bahwa oh ternyata Belo Up itu bukan aksinya cuman memberikan seputar informasi tentang kejadian-kejadian di Kabupaten Belu, tapi Belo Up juga peduli terhadap masyarakat Belu itu sendiri ya. Mungkin seperti itu Kak, awal mulanya kita bergabung di komunitas Belo Up.
1: Baik, itu berarti udah dari 2024 ya.
2: Iya, kita kalau kita
1: komunitas Belo update-nya ini. Oke, komunitasnya terbentuk dari 2024. Berarti sosmednya terlebih dahulu ya.
2: Kalau sosmednya sendiri itu kita mengikuti sudah lama. Itu sosmednya itu kalau tidak salah sejak 2019 ya, sudah cukup lama ya. Sudah 7 tahun kalau enggak salah yang kita ketahui sesuai informasi yang saya peroleh dari founder ya, bahwa Belo Up itu berdiri sejak 2019 sudah cukup lama.
1: Cukup lama. Ya. Dan akhirnya di 2024 Belo Up membuka komunitas untuk aksi nyata ini. Ya. Kak Ronaldo ya.
2: Ya.
1: Ini persiapan Piala Dunia kah tidak Ronaldo?
2: Saya namanya Ronaldo tapi fans sejati Argentina, Messi.
1: Gitu. Okay.
2: Hidup mati.
1: Oke, bukan Ronaldo ya.
2: Betul, bukan Ronaldo. Namanya Ronaldo tapi fansnya Messi, kebaliknya.
1: Oke, baik. Keren banget nih akhirnya di 2024 itu sudah melakukan aksi sosial gitu ya. Dan juga ternyata Belo Update ini mendapat perhatian juga dari bukan cuma warga Kabupaten Belu saja, masyarakat di Belu, tapi ternyata masyarakat Belu, orang Belu yang di luar Belu juga banyak yang memberi perhatian ya.
2: Betul.
1: Akhirnya bisa terlaksana aksi-aksi sosial. Oke, keren. Dan akhirnya baru-baru ini kayaknya 2026 ini ya, Januari. Akhirnya komunitas Belo Update ini melakukan aksi Go Green lagi nih. Ini kenapa nih terinisiasi gitu ya, terpikir untuk melakukan aksi ini gitu?
2: Terpikirnya kita untuk melakukan aksi di puncak kelakaannya. Itu awalnya itu dari ada postingan dari teman-teman dari satu komunitas di mana mereka menandai Belo Update di sosmed bahwa di Gunung Lakaan, puncak Lakaan itu sampah-sampah itu berserakan. Nah, mereka juga sudah melakukan aksi pertama dengan memungut sampah, cuma itu mereka terbatasan anggota dan peralatan yang seadanya, sehingga teklah mereka ke Belo Update. Nah, dari situlah kita melihat dan kita mulai melakukan satu perencanaan bahwa ini kayaknya kita harus melakukan aksi nih. Kebetulan kita sebagai komunitas Belo Up dan salah satu komunitas yang dimana di Instagram kita memiliki followers yang cukup banyak, tentu ini akan menjadi aksi kedua kita. Jadi kita mulai melakukan koordinasi dan teman-teman yang awalnya di grup itu kita cuma 20 orang sejak itu sampai yang aksi. Di situ kita mulai komunikasi sama Belo Up di Instagram untuk adminnya, bagaimana admin kira-kira kita ingin melakukan aksi ini bisa disupport, dan dari admin dan founder menyetujui dan mensupport. kita mulai dibuat dibuat dibuatkan aksi dan ditampilkan di Instagraman. Situ banyak ternyata peminatnya dari teman-teman. Situ mulai bergabung. Kita tidak saling kenal ya. Waktu itu kita cuman 4 orang yang sudah siap. Ya saya sebagai ketua, sekretaris bendara dan anggota. Itu kita 4 yang aktif waktu itu. Di situ mulai bergabung teman-teman. Kita tidak tahu dari mana tiba-tiba berminat masuk. Saya dikontak, kebetulan waktu itu nomor saya yang tertera sebagai ketua untuk aksi ini. Di situ dikontak teman-teman, mulai diperkenalkan bisa kami ikut aksi dan kita Belu Update selalu welcome untuk siapa saja untuk bergabung, bahwa komunitas ini semakin banyak anggota semakin lebih baik, artinya bahwa kita aksi-aksi kita bisa lebih bermanfaat dan bisa dilihat secara positif. Dari situlah mulai bergabung kurang lebih 20 orang, Kak. Jadi 20 orang bergabung sudah, saya pikir sudah cukup kita melakukan kontak-kontakan di grup itu mengenai aksi, persiapan dan lain sebagainya. Dan dari founder sendiri memberikan kita support dana, meskipun dananya tidak besar nominalnya, tapi bagi kami lebih dari cukup. Karena bagi kami untuk satu aksi itu bukan kita melihat dari nominalnya, tapi bagaimana dari semangat kita untuk tanah tercinta kita ini, tanah biru. Jadi dari situlah kita mulai bersama teman-teman mempersiapkan dengan spontanitas. Kita tidak saling kenal dan kita pun tidak melakukan pertemuan secara tatap mata. Kita cuma via chattingan di grup. Nah, setelah itu kita janjian aksi itu mau dilakukan tanggal berapa ya. Itu terjadi tanggal kalau tidak salah 25 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Kita semua sepakat. Kita belanja kantong plastik untuk pungutan sampah seadanya dan kita mulai janjian jam 9 pagi kita bertemu di Plaza Atambua, depan Plaza Atambua. Jadi kita dengan spontanitas masing-masing dengan semangat kita mulai hari Minggu pagi jam 9, saya bersama 4 anggota yang selalu aktif, kita menunggu teman-teman di depan plaza. Awalnya itu kita pikir wah aksi ini kemungkinan terjadi karena sudah jam 9 tepat baru 5 orang. Saya juga mulai kira-kira jadi enggak. Wah, tapi puji Tuhan datang-datang. Bahkan ada yang tidak, sudah terlambat dia pikir ya, dia tidak bergabung grup tadi, datang. Dia tanya kira-kira, "Kak, bisakah saya ikut aksi ini?" Saya bilang, "Wah, sangat bisa ini. Kita terbuka. Kalau bisa teman-teman yang masih pingin ikut, gabung saja karena ini kita terbuka, apalagi untuk aksi untuk
1: kemanusiaan
2: dan juga lingkungan kita, menjaga dan merawat. Kita terbuka bagi siapa saja." Disitulah kita berkumpul. Sebelum kita berangkat, kita tentu harus berdoa untuk agar aksi-aksi kita berjalan dengan lancar. Saat itu mulai kita berangkat. Kita dengan kita 20 orang dengan 10 motor. Jadi kita itu bergoncengannya. Ada teman-teman dari komunitas dari gereja juga ada yang ikut bergabung. Nah, jadi mulai dari situ kita aksi, kita mulai ke puncak. Naik dari ke puncak itu kurang lebih jam 10:30 dan sampai di puncaknya itu hampir jam 12. Jadi setelah mulai aksi kita lakukan.
1: Berapa jam tuh di sana waktu kemarin?
2: Kita itu kurang lebih itu 2.5 jam di puncak.
1: Wow, lumayan.
2: Ya, lumayan lama. Meskipun cuacanya waktu itu juga gerimis, kabut, tapi tidak mengurangi semangat kami.
1: Wah, ini
2: sekian ya.
1: Apa ya? Seperti pecinta alam juga ya, sambil hiking sambil membersihkan lingkungan ya, Kak ya. Oke, baik. Jadi ini ternyata aksi peduli lingkungan yang muncul karena keresahan teman-teman ya di Belu ini. Yang sebelumnya mereka sudah melakukan aksi, tapi ternyata masih kekurangan tenaga juga gitu. Jadi akhirnya Belu Update ini melalui komunitasnya tergerak ya, akhirnya mengajak teman-teman yang mau gabung. Gimana Kak, kalau yang berikutnya ada kegiatan teman-teman mau gabung di komunitas Belu Update ini gimana?
2: Untuk teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Belu Up, meskipun ada aksi dan tidak, tapi punya ketertarikan, nanti silakan hubungi admin Belu Up melalui DM ya, di Instagram, bahwa ataupun bisa hubungi saya di Instagram saya, bisa follow Ronaldo Astalin ya, ya itu silakan follow, di kontak bahwa ingin bergabung. Tentu kita selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung, sehingga kita juga membuat ingin membuat bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat yang dimana terkadang berbuah belu update itu tidak punya manfaat. Nah, di sini kita pingin selalu pingin membuktikan bahwa belu update itu sangat punya manfaat. Nah, bahwa kita bukan sekedar komunitas yang hanya menikmati datang duduk lalu pulang. Nah, terhadap kita komunitas yang punya tujuan besar terhadap kabupaten belu tercinta ini. Ya. Jadi kita tidak akan pernah habis aksi, bahkan kita akan terus melakukan aksi sesuai kondisi dan lingkungan yang ada di Kabupaten Belu, Kak. Seperti itu. Baik. Jadi siapa saja yang ingin bergabung silakan DM ke admin atau ke saya, nanti saya langsung up ke grup dan bergabung sebagai komunitas.
1: Langsung. Ini berarti tanpa syarat, yang penting punya niat tulus ya bergabung ya.
2: Ya, betul. Kita tanpa syarat, selagi punya niat baik dan punya semangat, tentu kita welcome terhadap siapa saja.
1: Benar banget. Jadi yang mungkin daripada galau-galau kesepian butuh teman, langsung gabung saja sama komunitas yang positif ini.
2: Di Belu Update pasti banyak hal positif yang kita dapat.
1: Baik. Nah, kemarin kan sudah melakukan aksi nih ya, Kak, ya, pada bulan Januari itu. Betul. Bagaimana nih melihat respon dari masyarakat, kemudian ataupun pemerintah juga gitu, tanggapan mereka itu seperti apa, Kak?
2: Kalau respon dari masyarakat, khususnya masyarakat di sekitaran Puncak Lakan, itu responnya positif, terutama anak-anak mudanya. Waktu itu saya dikontak oleh komunitas, di situ harganya komunitas Gomo, kalau nggak salah komunitas masyarakat Lakan, pemuda Lakan sekitar Puncak Lakana. Ya, itu kalau nggak salah namanya Edwin, tapi mereka nggak sempat bergabung, cuma dikontak. Mereka sangat mendukung, ingin bergabung. Jadi respon masyarakat itu sangat positif, termasuk teman-teman kita yang waktu itu kan di situ kan teman-teman terkadang kan menarik distribusi parkir terhadap pengunjung untuk menjaga keamanan. Kita yang pergi, kita tidak diminta, bahwa mereka sangat mengapresiasi dari pemuda, bahwa ini satu hal yang luar biasa. Bahkan mereka pemuda setempat pun terkadang belum berpikir sejauh ini, tapi kita orang-orang yang dari kota punya semangat yang tinggi, perhatian tinggi terhadap lingkungan, khususnya di sekitaran Puncak dan kaki Gunung Laka. Mungkin seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini belum ada respon terhadap aksi-aksi kita. Dan waktu itu juga kita terus terang, kita tidak ada komunikasi dengan pemerintah setempat maupun pemerintah daerah. Jadi ini adalah aksi spontanitas dari komunitas. Sehingga kita spontanitas untuk melakukan aksi. Dan tentu harapan kami kedepannya bahwa bisa ada dukungan dari pemerintah dan juga ada kolaborasi, sehingga lebih hidup lagi ini komunitas. Itu harapan saya sebagai ketua komunitas. Jika ada kolaborasi bersama pemerintah, sehingga kan aksi-aksi kita ini tidak cuma sekitar di Puncak Lakan, tapi menyebar di seluruh Belu. Itu mungkin harapan dari saya sebagai ketua komunitas, Kak.
1: Keren banget. Jadi tetap butuh support dari pemerintah harus. Apalagi ini masyarakat di lingkungan sekitar aja, ini kan tempat wisata kita gitu ya, di masyarakat di lingkungan tempat wisata di Lakaan saja ini mendukung sekali.
2: Iya, sangat mendukung.
1: Mereka tidak mengenakan tarif itu parkir misalnya gitu. Oke, nah kemudian Kak, kalau di Puncak sana ya, kita lihat lokasi yang paling apa ya, paling mungkin terlihat terkumpul banyak sampah seperti itu di sekitaran mana mungkin, dan juga sampah apa yang paling sering mendominasi di sana ditemukan gitu ya.
2: Baik, Kak, jadi untuk dominasi sampah itu di puncak tertinggi Lakan paling terakhir dan didominasi adalah sampah plastik dari sisa makanan ringan dan lain sebagainya. Karena di situ itu kan banyak anak-anak muda yang dimana Puncak, terus di mungkin situ mereka makan-makan dan lain sebagainya. Itu situ memang sangat-sangat banyak sampah plastik, Kak. Tercecer itu, kita saja waktu itu mendapatkan 10 kantong plastik, Kak, penuh itu.
1: Yang besar.
2: Iya, yang besar. Karena bahkan masih ada yang tidak bisa kita jangkau karena jurang dan lain sebagainya. Iya, kita kan tidak berani ambil resiko. Mm-hmm. Jadi di puncak lahan benar-benar sampah plastik mendominasi.
1: Ini nih, jangan cuma jadi apa ya,
2: pencinta alam tapi justru mencari ancaman bahaya terhadap
1: alam. Iya. Ini biasanya pendaki konten saja ini. Jangan cuma mikir konten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu sudah bantu eksplor wisata di Lakaan Wisata Belu kita yang tercinta, ini coba juga bantu menjaga kebersihan ya kak ya. Ini kasihan banget nih teman-teman komunitas Belu Update ya, sekali mendaki langsung membersihkannya.
2: Betul.
1: Berarti ya yang hadir belakangan ini menikmati sisa-sisa sampah yang hadir duluan gitu ya kayak aduh. Gimana nih rasanya waktu di sana disuguhkan pemandangan sampah nih kak?
2: Ya kita yang pertama, saya sebagai ketua ini merasa miris ya kak. Jadi kita melihat dengan kondisi alam kita yang sangat-sangat indah dan lain sebagainya, tapi harus dihiasi dengan terseraknya sampah-sampah plastik. Itu bagi saya kenapa sih kita harus membuang sampah di puncak? Kan tidak susah misalnya. Benar. Apa salahnya kita habis makan misalnya simpan saja di kantong kita sendiri ya kan, sampai ke bawah kan ada tempat penyimpanan sampah kita dibuang, tapi ya itu kadang mungkin berpikirnya ya sudah di sini siapa yang melihat, siapa yang pengin tegur sih, cari buang saja habis makan. Nah itulah mungkin yang membuat hati saya sebagai ketua dan teman-teman merasa
1: sedih ya,
2: sedih miris banget ya. Kenapa ya masih ada teman-teman yang menikmati alamnya tapi justru pingin merusak alamnya sendiri ya. Itu yang bagi kami cukup miris.
1: Iya benar banget ya. Nah akhirnya berhasil mengumpulkan 10 kantong plastik sampah ya. Ini kemudian sampahnya dipilah atau diolah menjadi apa atau dibawa kemana gitu?
2: Jadi sampah-sampah plastik yang terkumpul itu kita bawa turun dari puncak ke kaki gunung. Di situ kan kebetulan ada tempat penyimpanan sampah yang di bawah kaki ya. Waktu kita bawa, kita turun tidak diolah, tapi dari teman-teman yang di sekitar lingkungan situ, mereka mengatakan disimpan saja di situ kak, nanti akan kita musnahkan dengan cara dibakar. Itu dari sesuai dari arah teman-teman yang
1: di sekitar.
2: Ya, sekitar. Sehingga kita tidak bawa kembali ke kota, tapi kita menyimpan situ karena mereka bilang kalau sampah-sampah yang terkumpul biasanya dibakar di penampungan seperti itu kan.
1: Oke, baik. Jadi mungkin kalaupun diolah, mereka warga setempat yang mengolah ya, mau dibakar ataupun mau didaur ulang seperti apa. Nah, kemudian kak sejauh ini gitu ya, akhirnya komunitas Belu Update ini terbentuk, sudah berapa anggota nih kak?
2: Sejauh ini kita yang di grup itu jumlahnya ada 40 anggota.
1: Sudah semakin banyak ya.
2: Sudah semakin banyak.
1: Jadi ini kemarin sudah melakukan aksi-aksi gitu. Siap, bagaimana betul. Kakak bisa menjaga teman-teman agar semangat. Kemudian ada aksi lagi, mereka tetap semangat turun begitu. Agar apa ya, konsisten gitu ya kak ya. Atau mungkin apa sih tantangan yang bikin teman-teman kadang ogah-ogahan juga gitu?
2: Kalau kita bicara dulu ke tantangan. Kalau dari teman-teman itu seperti teman-teman yang sudah bergabung ini secara individual yang mereka sampaikan ke saya, karena mereka tantangan mereka agak sedikit terkadang sensitif dengan seperti postingan tentang tempat di luar. Mereka seperti takut, waduh kak, ini jangan sampai dengan postingan-postingan ini bisa mengancam atau orang tidak suka.
1: Nah,
2: saya selalu memberikan pandangan bahwa yang diberikan Belu Update adalah informasi yang aktual dan fakta. Kita bukan berbicara hal-hal yang opini atau menyinggung privasi orang. Tidak, bahwa Belu Update selalu berbicara berdasarkan fakta. Jika ada yang mungkin merasa terganggu dan sebagainya, kan itu silakan. Ada jalurnya ya. Itu kan dan urusannya kan bersama admin dan founder, bukan tugasnya kita. Jika ada yang mengusik kita pun, kita bisa memilah diri dan kita bisa mengambil langkah-langkah hukum, misalnya kita diancam dan sebagainya. Itu bukan tugas dan ranahnya kami. Meskipun kami satu atap, tapi kan kita punya tugas masing-masing. Seperti itu kak, jadi selalu mengingatkan kita dan puji Tuhan teman-teman itu kak, mereka justru punya semangat, bahkan semangatnya teman-teman melebihi semangatnya saya. Mereka kadang setelah kita melakukan aksi, teman-teman itu selalu tanya kan kepada saya, kak, kapan lagi? Kita lagi aksi? Ayo, kalau bisa secepatnya. Sampai yang sabar, step by step kita melihat dulu, kira-kira aksi apa yang harus kita lakukan, sehingga kan aksi kita itu betul-betul bermanfaat dan bertampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Itu seperti jadi untuk semangat teman-teman sampai hari ini tidak pudar, dan komunikasi kita teman-teman terus berlanjut, dan harapan pasti dalam waktu dekat kita akan membuat satu aksi lagi, entah aksinya apa, tapi kita akan lakukan aksi lagi dari komunitas Beruang seperti itu kan.
1: Luar biasa, berarti sudah merencanakan juga nih apa aktivitas berikut yang bakal dilakukan, aksi apa gitu ya. Baik, teman Pro 2 mungkin ya, teman Pro 2 ingin bergabung bersama komunitas Belo Update ya, dengan melakukan aksi-aksi nyata yang positif ya, boleh gabung langsung ya, kata Kak Ronald ya, bisa langsung di sosmed Instagramnya Belo Update, DM di situ atau DM ke Kak Ronaldo ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita yang seru sekali nih bareng sama bareng komunitas Belo Update. Kayaknya kita jeda sebentar dulu, sejenak dulu. Teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya, kita live di sosmed di YouTube ya, RRI Atambua Official, mau tanya-tanya di situ silakan. Tetap di Sepada Pro 2

0: Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dan bencana plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Saksikan perjuangan bintang Garuda.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambuh Teman Terbaik. Kamu masih di Spada Talk Show. Selamat pagi Teman Pro 2. Kita masih bersama Ketua Komunitas Belu Update pagi hari ini. Ada Kak Francisco Ronaldo.
1: Siap, Kak.
0: Bukan Cristiano Ronaldo ya. Oke, baik Kak Ronald gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu ya, komunitas Belu Update ini sudah melakukan aksi bersih-bersih peduli lingkungan ya, Go Green gitu. Nah, kalau membersihkan lingkungan itu mungkin apa ya, belum bisa sepenuhnya menyembuhkan ya penyakit itu tadi yang menimbulkan sampah gitu. Kalau menurut Kak Ronald sama teman-teman komunitas sendiri, kira-kira apa sih akar masalah gitu ya, penyebab dari teman-teman melakukan aksi buang sampah sembarang seperti itu, Kak?
1: Baik, Kak. Dari saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita, terutama kita Gen Z ya, bahwa kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Nah, artinya ya sudahlah, kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja. Pasti nanti bakal sampah-sampah ini bakal dengan sendirinya hilang, misalnya mungkin dengan terbawanya angin atau hujan dan sebagainya. Itu mungkin yang dipikirannya teman-teman seperti itu, tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu, bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya. Itu jadi ini minimnya kesadaran bagi kami, itu bahwa minimnya kesadaran kita sendiri ya. Saya pikirkan kalau membuang sampah ini, kalau kita punya kesadaran pasti kita tahu kalau kita buang ini kan pasti akan mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang muncak itu mungkin mereka merasa buang sampah di sini kira-kira apa sih dampaknya, pasti kan tidak ada. Itu jadi bagi saya minimnya kesadaran dari setiap individu yang merasa bahwa tidak penting jika kita membuang sampah sembarangan di sekitar area puncak itu, tidak ada dampaknya. Itu bagi kami itu minimnya kesadaran dari teman-teman yang muncak.
0: Oke, kalau mungkin teman-teman menjawab nih, mereka bilang,

0: Wah, ini jangan sampai mereka bilang begini, mungkin di puncak kan tidak ada fasilitas pembuangan sampah. Mereka jawab begitu gimana, Kak, menurut Kakak?
1: Kalau mereka menjawab, bagi saya justru kita sendiri yang harus bertanya, memiliki kesadaran. Tanpa fasilitas kita sudah harus tahu bahwa ini tidak boleh membuang sampah, ini kan alam kita. Kan kita jelas sebelum kita muncak kita melihat bahwa di situ ada tempat pembuangan sampah. Berarti kan itu sudah disediakan untuk bahwa setelah kita muncak kita harus membuang sampah ke situ. Kita kan bukan pergi bekerja di puncak yang sehingga kita harus menuntut itu fasilitas dari pemerintah dan lain sebagainya harus menyediakan sampah. Itu kan ini kan hanya sebagai kesadaran kita, dan kita hanya mengisi mungkin hari libur dan lain sebagainya, dan mungkin ada juga yang FOMO terhadap
0: mendaki
1: sehingga mereka kesana. Rata-rata itu memang FOMO bagi saya. Ini bukan murni dari pencinta alam, tapi itu FOMO dari Gen Z yang ingin mendapatkan video maupun foto-foto terbaik. Saya pikir seperti itu. Jadi kita jangan merasa bahwa harus ada sampah di puncak. Puncak itu kan sebenarnya alam. Kita harus mengerti bahwa alam ini kan dia harus bebas dari segala sesuatu. Beda dengan perkotaan atau pemukiman. Nah, tentu itu harus disediakan. Jadi kalau saya pikir itu kembali ke kesadaran. Kita harus melihat sendiri. Jangan kita menyalahi tidak ada yang sampah. Saya pikir itu satu pemikiran yang keliru dari kita yang menikmati alam tersebut.
0: Oke, benar banget. Jangan hanya menunggu kapan ada nih fasilitas. Kalau bisa, ya kamu sediakan juga. Atau ya kesadaran sendiri kita gitu ya, Kak ya. Itu tadi, jangan cuma FOMO aja ikut-ikut mendaki, tapi harus benar-benar mencintai alam ya, Kak ya. Oke, kemudian Kak, dengan adanya kegiatan sosial, kegiatan aksi-aksi peduli lingkungan ini ya Kak ya, apa sih edukasi dari komunitas Belu Update ini ya untuk mungkin masyarakat setempat atau teman-teman agar mereka tidak melakukan hal itu tadi ya Kak ya, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga alam gitu.
1: Tentu edukasi dari kita sendiri itu ya kita harus mencintai dan merawat alam kita sendiri. Saya pikir baik masyarakat setempat maupun kita masyarakat Belu dan dari luar Belu, kita harus mencintai lingkungan karena lingkungan ini kan dan alam ini mungkin aset terbesar kita ya. Kedepannya mungkin bisa jadi lingkungan ini bisa saja tercemar dan alam pun tercemar, tentu akan berdampak pada kita sendiri ke depan. Jadi saya pikir itu kita harus memiliki kesadaran tersendiri untuk menjaga alam kita agar tetap terjaga dan terawat sepanjang masa lah kalau bisa. Itu mungkin dari kami seperti itu.
0: Oke, jadi mulai dari diri sendiri.
1: Iya, harus dari
0: diri sendiri saja gitu. Apalagi kalau komunitas Belu Update ini punya apa ya, akun media sosial ya, jadi itu betul. Mungkin bisa banyak ya kayaknya disebarkan aksi sosial yang bisa apa juga mempengaruhi kita gitu ya. Yang kita yang apa melihat sosial media gitu kan, jadi oh ternyata Belu Update ini bukan cuma keluar-keluar di sosmed saja, ada aksi ya, ya. Berarti ini juga sebagai satu edukasi buat teman-teman lain gitu. Kemudian Kak mungkin bisa saran mungkin teman-teman yang itu tadi belum bisa berkontribusi ke lapangan gitu. Apa yang Kakak ingin sampaikan ke mereka agar mereka juga bisa melakukan hal yang berdampak gitu.
1: Kalau saran dari saya terhadap teman-teman yang belum bisa bergabung dan lain sebagainya, meskipun tidak bisa kita bergabung, tapi yang kita hidup di sekitar lingkungan dan alam kita, tentu kita sendiri harus juga menjaga dan merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik kita yang di sekitar puncak maupun kita yang di kota. Bahwa dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menjaga lingkungan kita, tentu akan berdampak positif terhadap diri kita sendiri. Dengan lingkungan yang bersih, alam yang terawat, tentu kita akan menikmati mungkin udara yang segar dan lain sebagainya. Tetapi jika kita membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, tidak menjaga merawat lingkungan, tentu itu akan berdampak terhadap kesehatan kita juga. Itu ya harapan saya bahwa mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita sekitar dari diri sendiri, terutama tempat tinggal masing-masing. Itu seperti itu kan.
0: Itu hal kecil ya.
1: Iya, betul.
0: Dari diri kita, dari lingkungan sekitar kita. kita dulu ya kak ya, untuk kesehatan kita nih kata kak Ronald ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau ditanya lagi ya kak, bagaimana komunitas Belu Update melihat sejauh ini pemerintah daerah ya untuk merangkul bersama seperti berkolaborasi itu sejauh ini seperti apa? Kemudian kolaborasi seperti apa yang mungkin diharapkan nih dari Belu Update sendiri?
1: Sejauh ini untuk pemerintah sendiri saya pikir untuk kolaborasinya dengan komunitas-komunitas yang baik pencinta alam maupun komunitas-komunitas yang lain, tentu itu secara garis besar saya melihat belum ada kolaborasi dari pemerintah. Tapi secara kesendirian bahwa pemerintah selalu memberikan himbauan dan lain sebagainya, membersihkan dari dinas-dinas terkait, itu bahwa betul pemerintah serius bahwa kita harus merawat dan menjaga lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita melihat bahwa kerja keras dari teman-teman dinas kebersihan itu luar biasa. Jadi itu yang saya lihat dan harapan saya kedepannya juga pemerintah itu harus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas terutama yang pencinta alam dan lingkungan. Mari kita berkolaborasi. Artinya dengan kolaborasi ini dukungan tentu menambah semangat terhadap komunitas-komunitas ini untuk kita sama-sama menjaga dan merawat lingkungan. Harapan saya juga di terhadap pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kalau bisa di tempat-tempat spot wisata kita itu harus ada satu aturan di mana mengikat. Contohnya kita melihat di Jawa dan lain sebagainya, bahwa ketika kita di Jawa itu ketika kita naik gunung kak, kita itu diperiksa berapa banyak makan yang kita bawa. Jadi ketika kita turun pun diperiksa lagi, kira-kira kantong sampah plastik itu yang saya pikir harapan kita terhadap pemerintah seperti itu kan.
0: Oke ya, semoga ke depan ada nih peraturan khusus ya untuk tempat wisata. Betul. Gitu, agar bisa terlindungi terus gitu, lestari terus ya tempat wisata kita yang cantik-cantik nih di Belu. Betul, ya Belu. Kak ya, luar biasa dan belum banyak dijamah gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa ya kita sama-sama jaga nih teman Pro 2 sebelum nanti ada aturan terus kamu buang sampah sembarang kena denda, wah luar susah biasa. Juga ya. Oke kak, kak Ronald ya, kira-kira target atau mimpi besar dari Belu Update berikutnya apa nih untuk aksi-aksi yang berikutnya?
1: Kalau target dan aksi kita untuk berikutnya itu tentu kita selalu targetnya itu terhadap yang terutama lingkungan dan ekonomi masyarakat. Okay. Seperti masyarakat tidak mampu dan sebagainya. Itu ada tujuan target kita terutama dua itu. Target kita ke depan, dan kita ke depan pasti harapan kita akan melakukan aksi lagi yang sama seperti lakukan, cuman mungkin lokasinya kita berbeda. Kita sudah melakukan satu survei secara individual bahwa ternyata di titik-titik ini sangat-sangat banyak sampah. Nah, itu kita sudah melakukan survei dan kita masih mempersiapkan mungkin kedepannya kita akan melakukan aksi ya, mungkin satu atau dua bulan ke depan, dan tentu kita berharap agar teman-teman setia Pro 2 RRI Atambua jangan lupa ikut bergabung ketika melihat teman-teman dari komunitas Belu Up ingin melakukan aksi. Selalu pantau terus akun Instagram Belu Up. Itu mungkin harapan dan kedepannya yang untuk komunitas Belu Update persiapkan. Ya,
0: baik. Ini kita sapa juga nih teman-teman yang gabung di YouTube, ada Edna Naci Toas apa nih ya? Terpotong di sini namanya. Jadi katanya mantap narasumber hari ini untuk menemani ngopi Nacito di pagi hari. Nacito ya.
1: Iya, Nacito.
0: Terus ada Eki Bere 2992. Oke, mulai seduh ya Kak Ronald. Ada Niveria Baros, semangat dan maju terus komunitas peduli sampah Belu Update. Sebelum api ditemukan, Kak Ronald sudah menyala duluan ya, kata Iki Bere. Terima kasih juga nih sudah monitor kita pagi ini ya di pada sesi talk show bareng sama komunitas Belu Update ya Kak ya. Nah, kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan seluruh pendengar pagi hari ini ya terkait dengan masa depan lingkungan kita, Kak Ronald mau sampaikan apa?
1: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit penyampaian dari saya untuk teman-teman pendengar setia Prodo RRI dan seluruh masyarakat Belu dan masyarakat Indonesia, terusnya kita di Belu karena kita komunitas Belu berada di Belu, bahwa harapan dan pesan saya terhadap kita, mari kita terus menjaga dan merawat lingkungan alam kita. Jangan kita cemari lingkungan kita dengan rasa tidak peduli kita terhadap lingkungan. Tentu ini akan berdampak besar di kemudian hari terhadap lingkungan dan alam kita. Jangan sampai kedepannya alam kita terus dicemari dan lingkungan kita juga dicemari, dan kedepannya akan berdampak pada musibah-musibah yang akan datang. Jadi baru kita sadar bahwa oh ternyata ini adalah ulah kecil kita yang selama ini, sehingga baru kita rasakan saat ini. Itu yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi harapan saya jangan sampai kita di Belu yang memiliki alam yang begitu indah dan ekosistem yang begitu masih terjaga, jangan sampai kita rusaki dengan tangan-tangan kita, dan terakhir dampaknya terhadap kita kembali. Mungkin itu pesan dari saya untuk kita semua.
0: Oke, baik, luar biasa Kak Ronaldo ya, Ketua Komunitas Belu Update ya, untuk aksi nyata ya. Baik, semoga nanti aksi berikutnya diberi kelancaran, lebih banyak yang berpartisipasi dan juga berkolaborasi ya Kak ya, tentunya untuk lingkungan kita khususnya di Kabupaten Belu yang lebih baik. Oke, itu aja. Ada lagi mau menyapa mungkin?
1: Terima kasih. Mungkin saya sedikit menyapa teman-teman yang selalu setia mendukung. Mari kita terus semangat menjaga, melindungi dan membantu masyarakat Belu. Dan tentu di aksi-aksi berikutnya harapan kami juga Prodo RRI selalu mendukung dengan memberikan bantuan informasi kepada masyarakat agar lebih banyak lagi yang tergabung dalam komunitas ini demi kebaikan kita masyarakat Belu bersama. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, luar biasa Kak Ronald ya. Baik teman Pro 2 ya, semoga obrolan kita pagi hari ini bisa memantik kesadaran kita ya untuk peduli akan lingkungan ya. Sama

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: go big big big big big baby.
1: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan, akan menghukummu.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.
2: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
3: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
3: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tarada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tarada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Rantia Suparji di siang hari ini di ajang Pro 2 Hitlist. Dan thank you banget buat kakak Noxy Kalimantan dan juga kakak Lara Purnamasari. Kak Noxy minta lagu seperti biasa. Aduh nih, dia cinta banget ya sama lagunya Selena Grace. Sumpah mati. Oke, bakal aku puterin buat kamu ya. Dan Bang Andi Rianto mah kalau dia ngejak para penyanyi-penyanyi muda buat nyanyiin lagu-lagu itu gak pernah gagal ya. Buktinya si Noxy ini tuh suka banget request lagu ini. Oke, next ada kakak Larasati ya. Larasati lagi, Lara Purnamasari, sorry banget Kak Lara. Minta lagunya Saya Misi Morangkir Kesedihanku. Kamu kenapa sih, ini lagi weekend bahagia, kamu minta lagu yang sedih-sedih. Aduh gak asik banget, tapi ya gak apa-apa ya. Mungkin kamu suasana hatinya emang lagi sedih banget, tapi tenang, aku bakal kasih kamu kebahagiaan ya. Nanti habis puterin lagunya Kesedihanku, aku bakal ngasih kamu lagu yang bahagia banget.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Produa Hitlist.

0: think I'm like.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Produa Hitlist.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Pro 2 Hitlist.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.
4: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: video
1: guys, viral kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Ini nih mbak, ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
2: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, mbah.
3: Produa Hitlist.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, jangan... saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Pro 2 Hitlist.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oh.

0: aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
1: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
6: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
7: Request di Pro 2 Hitlist.
6: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar El Tari 99,8 Pro 2 FM Atam Buwe, teman terbaik kamu. Welcome back di Pro 2 FM guys ya. Apa kabarnya siang hari ini? Ketemu lagi sama aku Rintia Superji di Santai Siang yang muda yang kreatif. Dan senang banget pokoknya ya, kembali lagi hari ini kita bakal ngobrol seru banget ya. Ngobrol santai ya tentang sesuatu yang ternyata bukan sekedar produk tapi juga soal proses mimpi dan perjalanan bertumbuh. Seperti biasa di Santai Siang kan kita selalu ditemenin sama owner-owner wow ya yang udah kaya raya semua. Pokoknya ya yang punya usaha gitu ya, kita berbicara tentang UMKM. Ini udah banyak banget yang berseliweran di Pro 2 dan siang hari ini ada yang berbeda. Kita mau tawar-menawar produk ya. Habis wawancara kita bakal tanya apakah ada diskon ya dari parfum atau mungkin hand body dari Oriflame, karena siang hari ini kita mau bincang langsung sama salah satu member Oriflame. Kita kenalan dulu. Halo, selamat siang cantik. Oke, sayang mungkin kamu dekat lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Wow, terlalu tunduk ya, kasihan juga ini. Oke. Mic-nya kurang tinggi ya. Coba Oke, udah ya. Oke, Ian gimana nih kabar kamu?
1: Baik.
0: Coba suaranya halo coba.
1: Halo.
0: Oke. Kayaknya kamu harus maju lagi ya. Mic-nya kependekan, dianya ketinggian guys ya. Oke, sorry banget ya untuk ketidaknyamanannya. Oke. Ya udah pegang aja kali ya. Oke. Biar suara kamu, coba kamu ngomong coba.
1: Hai.
0: Oke. Coba.
1: Hai.
0: Oke. Ini baru mantap. Sorry banget ya teman Pro 2, tapi namanya juga hidup ya. Susah-susah gampang ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang aktivitas kamu. Tapi kamu ini siapa dulu? Saya kan cuma panggil Ian aja. Orang-orang bertanya, siapa Ian ini? Oke, silakan Sai.
1: Oke. Baik, sebelumnya itu saya perkenalkan ya. Nama lengkap Yonita Christian Berek. Itu biasa disapa orang-orang yang kenal sama saya itu Ian. Biasa juga Yonita ya, tapi kebanyakan tuh taunya Ian. Oke. Aktivitas saya sekarang sih ya sebagai member Oriflame. Selain dari itu, mungkin aktivitas saya sekarang itu menjadi petugas sensus ekonomi ya.
0: Wow, ini dia banyak aktivitasnya. Berarti ya. Banyak profesinya. Lanjut terus.
1: Mungkin hanya itu saja sih.
0: Oke.
1: Saya untuk saat ini.
0: Untuk sekarang ini. Tapi itu sangat full time banget, sibuk banget ya.
1: Sibuk. Sibuknya itu karena namanya sensus, petugas sensus itu kan door to door, dari rumah ke rumah. Mungkin hanya ini sah.
0: Hanya itu aja ya. Berarti kamu harus selalu fit ya. Kamu
1: harus fit.
0: Setiap harinya kamu door ke door, malamnya kamu harus upload. Ayo yang
1: iya. Habis itu harus ke membernya ya, ke Oriflame-nya harus banyak berinteraksi. Jadi melalui online atau bertemu langsung gitu.
0: Kamu kapan sih bergabung gitu? Udah berapa lama?
1: Saya bergabung dari tahun 2020. Iya, 2020.
0: Lama, sudah masuk 6 tahun.
1: Ya, sudah mau masuk 6 tahun.
0: Wow. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang member Oriflame sih sebenarnya dalam kesehariannya? Apakah cuman upload ya, atau mungkin posting ya, minat chat ya, atau sekedar itu doang, atau mungkin adalah yang hal-hal lain di belakangnya?
1: Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama, bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu.
0: Oke. Ada enggak sih yang membedakan pengalaman kamu selama kamu menjadi member Oriflame ini gitu?
1: Pengalaman saya dengan realita yang dilihat orang ya. Kayak yang pertama, kalau yang dilihat orang kan bilang, "Oh, ini dia, dia sebagai member Oriflame berarti dia hanya menjual. Sebenarnya realitanya tuh kita memakai produknya, memakai lalu baru kita mengajak orang-orang untuk ada yang bisa membelinya, memakainya juga gitu.
0: Tapi Ian, kamu bilang kamu menjual tapi kamu juga memakai. Sebagai seorang member, apakah itu kamu memakai, kamu juga membeli atau gratis ya karena sebagai seorang member gitu?
1: Kalau sebagai seorang member, yang pertama kita masuk membernya itu gratis.
0: Gratis.
1: Jadi tidak perlu kita mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau untuk yang memakai, ya memakai itu kita membeli, tetapi membeli dengan diskon yang lumayan.
0: Wow, misalnya parfum apa ya, saya suka salah satu Eclat.
1: Ya, misalnya kayak parfum Eclat. Eclatnya tuh harga sekitar 245 ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak diskonnya sekitar 20% atau 30% dari itu. Jadi kalau kita sebagai membernya itu diskonnya seperti begitu.
0: Berarti kamu beli dengan harga?
1: Dengan harga sekitar 245 berarti 210 atau 100 lebih gitu. Kadang promonya itu di bawah dari itu. Kadang kayak 245 promonya itu kayak oh ya bulan ini promonya 155. Berarti kita sebagai member di bawahnya itu harganya. Jadi 110 lah, 110, 115 gitu.
0: Mungkin itu salah satu keuntungan ya, menjadi, member. Ya. Dan kamu bilang menjadi member itu gratis, masuk-masuk aja. Tapi waktunya itu harus banyak kamu luangkan untuk menjadi seorang member ya. Kan berkutat sama medsos terus kan?
1: Sebenarnya kalau sebagai member itu bukan kita hanya berhadapan dengan smartphone begitu, HP atau sebenarnya sebagai member tuh kayak kita bertemu orang, nyapa orang di luar-luar juga kita bisa menawarkan kok.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Jadi kayak saya menawarkan ke Tia. Ke Tia, hari ini bulan ini ada promo loh parfum. Yang seperti Katia bilang Eclat ini dari 245 kok harga promonya sekarang 155.
0: Aduh Tuhan, itu gigi asam tuh Ian kalau mau gitu tuh. Apalagi saya pecinta Eclat loh ya.
1: Jadi seperti begitu. Jadi kita itu, ya? tidak harus saya harus di tangannya di HP, melulu HP melulu tidak.
0: Berarti mungkin sebisa mungkin pribadi orang-orang, bagaimana sih kalian tuh kayak teknik marketingnya itu tuh berjalan entah lewat smartphone maupun kamu berinteraksi di luar gitu. Yeah. Ketemu dua duduk cerita-cerita begini saya bilang, "Weh, lu pakai parfum apa? Lu tahu Oriflame lagi turun."
1: Lagi turun iya. Gitu. Atau bibir merah tuh bagus.
0: Okay.
1: Merek apa? Ada sih yang Oriflame punya ada. Ya merek begitu. Yang modelnya gitu, mereknya gini, tapi harganya di bawah ada.
0: Tapi jujur teman Pro 2, saya akui ya kalau kita memakai barang-barang dari Oriflame itu memang sangat memuaskan karena saya salah satu penggunanya. Saya enggak terlalu suka alat-alat make up-nya ya, tapi itu juga bagus, pernah pakai tapi tidak terlalu. Tapi parfumnya ya,
1: mau dibilang ya.
0: Harganya memang bagus, tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya.
1: Sangat bagus.
0: Saya udah cocok jadi member Oriflame belum ya?
1: Sudah sangat cocok sih sebenarnya.
0: Hanya waktu yang saya tidak bisa ya.
1: Tapi kalau menjadi member itu sebenarnya kita hanya memakai produknya gitu. Jadi kayak tidak setiap hari sih kita menawarkan ke orang, tidak. Jadi member itu kita memakai produknya. Kalau kayak brand partner gitu, kita menjual, kita menstok barang lalu kita menjual gitu.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, judul kita hari ini ya, kita akan berbicara kan tentang bukan sekedar produk tapi lebih dari perjalanan si Ian ini menjadi seorang member Oriflame. Oriflame ya. Jadi kita mau tahu apa sih makna dari kalimat itu bagi seorang Ian tuh secara pribadi itu.
1: Oke. Jadi kayak maknanya dari ini bukan sekedar produk tapi ini sebuah perjalanan. Iya. Jadi kita bermimpi, jangan terlalu bermimpi, tapi kita harus bangkit dan mencoba gitu. Jadi jangan cuma lihat kata-kata orang bilang, ih produknya itu mahal gitu. Tapi cobalah sesekali, cobalah parfum ini, oh ternyata wangi sekali gitu. Jadi kayak kalimatnya tuh jangan jangan hanya bermimpi, tetapi kita harus mencoba.
0: Tapi gitu. Memang sih Oriflame itu sangat-sangat harum ya. Harumnya itu kayak okay, mungkin ada parfum yang lebih mahal, yang lebih harum, tapi yang ini tuh kayak beda-beda gimana ya, kayak
1: ada banyak.
0: Pas di kantong sih sebenarnya.
1: Iya, pas di kantong. Ada yang 15.000 saja sudah, itu sudah dapat parfum loh.
0: Ah, itu yang mana itu?
1: Maksudnya kayak brand lain gitu.
0: Okay.
1: Kalau Oriflame ada, cuman itu testernya saja.
0: Testernya ya. Testernya aja itu bisa meninggalkan aroma sangat menyengat gitu. Jadi kita tidak akan bau badan ya. Kita akan harum terus.
1: Harus sepanjang hari.
0: Okay. Nah, Ian, banyak orang mengira kalau menjadi member Oriflame itu kan hanya soal menjual produk. Menurut kamu apa yang sebenarnya mereka belum tahu selain kamu bilang saya juga harus memakai gitu?
1: Ya, selain dari saya harus memakai sebagai seorang member. Kita menyayangi diri sendiri, yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya wanita saja, tetapi para pria juga. Okay. Gitu.
0: Karena produk untuk pria juga ada.
1: Ya, produk untuk pria ada, yaitu ada parfum, ada krim wajah, cuci muka, begitu.
0: Saya mau tanya, mungkin ini kamu sebagai seorang member selama 6 tahun ini, yang paling best seller itu selama kamu memposting produk-produk Oriflame itu, yang paling best seller itu yang mana, yang paling laku banyak biasanya?
1: Parfum itu biasa Eclat
0: ya.
1: Giordani.
0: Oh, iya.
1: Itu harganya ya. Tapi memang parfumnya tuh minat, yang minat itu banyak
0: ya, karena emang seunik itu harumnya dan semerbak itu harumnya juga guys. Ya, yang paling mahal itu parfum yang mana itu ya?
1: Giordani itu mahal ya.
0: Eclat
1: harganya sebenarnya tidak mahal sih, cuman kayak menurut masing-masing orang, itu tuh mahal. Sebenarnya tidak sih, kalau kebutuhan kan ya wajib kan.
0: Pas kalau ada uang dan kalau memang kamu pecinta wangi-wangian. Tapi kalau ada yang masih memikirkan kebutuhan yang lain, it's okay, enggak apa-apa. Tapi Miss Giordani memang edan juga sih harganya. Itu 600.000 kalau saya salah.
1: Iya, 600-700, tapi kalau dia promo sekitar 500-an lah.
0: Iya, 500.000.
1: 500-an lah.
0: Tapi itu juga beras ini 50 kilo. Itu kamu lebih memilih mana, apa Miss
1: makan
0: apa?
1: Atau Miss
0: Giordani. Giordani atau beras satu karong ini ya. Satu karong 50 kilo itu. Iya. Aduh,
1: jadi kan pasti mereka memilih lebih baik makan. Daripada tidak mati kelaparan, daripada mati karena parfum.
0: Okay. Kembali ke masing-masing orang ya. Ini kita cuma selingan doang ya. Saya juga kalau begitu, saya lebih memilih makan juga. Parfum kan gak bisa dimakan gitu. Tapi memang
1: kan, kita kan berinteraksi di luar. Jadi kalau yang di kantoran atau yang apa, itu wajib sih sebenarnya. Kalau parfum atau deodoran untuk tubuh wajib.
0: Okay. Saya penasaran, mungkin sedikit melenceng dari hal pribadi. Menjadi member Oriflame itu, apakah kamu menjual ke saya, uangnya kasih ke kamu, atau kamu store-nya ke ini ya? Yang di atas lagi gitu.
1: Kalau menjadi member itu jadi kayak saya jualan ya, dan partner saya jualan. Hasilnya, keuntungannya itu yang saya dapatkan itu yang seperti saya jualan ke Mbak Tia harganya 345. Jadi saya membernya saya beli kembali dengan harga 300, berarti untungnya 45 langsung ke saya.
0: Langsung ke kamu. Ya. Tapi menjadi member itu enggak ada gaji gitu ya? Gaji?
1: Ada gaji setiap level tuh ada kayaknya. Ya. Jadi sampai senior itu gaji nanti bisa dapat per bulan itu ada yang berkisar dari 300-an, mulai dari 50.000 sampai juta gitu.
0: Itu pakai tingkat level-levelnya.
1: Bisa jadi kalau jelaskan? Kalau ada kalau kita mau jadi member Oriflame ya, menjadi member Oriflame, kita tidak hanya memakai produknya, tetapi kita menjual, lalu kita menstok barang, menjual, itu kita bisa naik level. Tetapi dia tidak sama seperti produk yang lain. Ya, ayo gabung 2.500.000, kita akan nanti satu bulan sudah lebih dari itu. Tidak. Oriflame tidak menjanjikan begitu, tapi Oriflame itu menjanjikan kita harus mencoba hal-hal yang yang memang hal baru, tetapi halnya itu menguntungkan langsung untuk kita. Jadi untungnya itu tidak langsung banyak, tetapi tetap kita mendapatkan untungnya gitu.
0: Tapi mungkin salah satu kekurangannya kayak kalau kita kepengen, kamu udah posting, "Udah Kak Ian, saya suka banget nih eklat. Oke, saya beli ini." Tapi kan kita masih menunggu lagi kan, barangnya dikirim dulu lama kan? Apakah enggak ada kayak stok-stok yang udah ready gitu selalu gitu ya? Always ready banget gitu.
1: Jadi begini, ada stok-stok barang yang sudah ready itu banyak, tidak terlalu banyak, tapi ada saja karena Oriflame itu setiap bulannya tuh promonya tuh banyak. Jadi kayak bulan ini promonya parfum eklat contohnya. Nah, nanti bulan depan dia tidak ada promo lagi. Jadi kayak bulan ini Mbak Tia pesan eklat tapi menunggu dia lamanya itu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi dari Mbak Tia pesan itu, jadi keuntungannya itu kita pesan dari eklat itu bukan hanya cuman punya Mbak Tia saja. Diredikanlah 2-3 gitu. Jadi bulan depannya lagi kalau tidak ada promo, aduh kok ini mahal, ada Kak, kita jual lagi yang promo bulan kemarin. Gitu.
0: Untuk promonya ini apakah random gitu, kayak mau promo ya promo aja, atau ada bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu khusus untuk promo Oriflame ini?
1: Promo Oriflame itu setiap bulan.
0: Setiap bulan.
1: Setiap bulan itu promo. Tidak ada yang bilang tidak promo.
0: Awal, tengah, dari, atau akhir?
1: Enggak, setiap bulan dari tanggal 1 sampai 30, satu bulan penuh itu ada. Jadi kayak ada barang-barang yang dari tanggal 1 batas sampai tanggal 15 promonya. Tapi nanti akhir bulan ada lagi.
0: Ada lagi. Gitu. Selama kamu menjadi member itu paling banyak itu orang beli pas promo atau non promo itu?
1: Kayaknya banyak yang kalau sayang diri itu tidak promo juga mereka pasti beli.
0: Okay.
1: Sesuai kebutuhan sih sebenarnya.
0: Iya memang benar ya, makanya saya bilang ada yang memilih mungkin kebutuhan, kebutuhan yang lain, ada yang memilih kayak mungkin untuk makan minumnya udah tercukupi, ya udah sekarang memanjakan diri dulu untuk ciwi-ciwi kali ya. Jadi itu mungkin salah satu perjalanan kamu ya sebagai member Oriflame
1: iya.
0: Ya, mungkin membentuk rasa percaya diri ya, atau mungkin cara memandang diri kamu sendiri, kamu mengalami perubahan itu enggak sih selama 6 tahun ini sebagai seorang member gitu?
1: Iya, sebagai seorang member. Jadi kayak yang pertama waktu.
0: Misalkan
1: waktunya itu terarah. Jadi begini. Kayak saya sekarang aktivitasnya sebagai seorang petugas yang sosial. Jadi saya data dari pagi sampai malam. Jadi waktu luangnya waktu sini sekarang, seperti sekarang waktu istirahat jam 12, jam 1. Saya mempromosikan. Iya, jadi ya sudah waktu saya itu terarah. Jadi dari yang pagi saya bekerja, siang istirahat itu sambil saya promosikan.
0: Tidak pernahkah kamu merasa lelah, capek dan kayak ih bosan juga ya tiap hari aktivitas saya door to door dari pagi sampai malam, terus siang jam 12 sampai jam 1 saya harus posting. Wah Ian, Sason bisa. Saya tidak bisa.
1: Iya, memang betul banyak orang yang bilang, "Hei."
0: Iya.
1: Lebih baik buat apa kah kerjanya lebih?
0: Iya, capek kan itu.
1: Awal begitu, tetapi saat kita mengenal produk, kita sudah jatuh cinta dengan itu produk.
0: Iya.
1: Tetap, mau bagaimanapun tetap kita akan usahakan untuk kita ini. Jadi kalau kayak bilang, "Ih, kau ini hanya tangan di HP itu apa?" Tidak, tangan di HP itu banyak ya. Banyak sekarang yang tangan di HP hanya untuk nonton orang perselingkuhan, nonton gosip, tapi tidak ada ini nilai tambah, tidak ada. Jadi kalau yang untuk Oriflame sih sebenarnya dia keuntungan langsung. Jadi kayak modal, jadi kayak orang beli kan orang kasih kita uang 300. Harganya 250 ya sudah langsung untungnya 50 sudah di tangan kita. Gitu.
0: Biasanya kamu jualan itu ketika mereka kamu jualan itu barang belum ready tapi dia sudah kasih uang, atau barang ready baru dia kasih uang?
1: Ada yang barang belum ready dia sudah kasih uang. Ada yang barang datang baru kita antar.
0: Intinya gitu. saling percaya, percaya ya.
1: Ada yang kadang kita supesan, tiba-tiba barang datang, "Kak, bisa sabar kah? Bisa tunggu?" Iya. Oh, tidak apa-apa sih, tidak sebenarnya apa-apa. Itu menghadapi pelanggan toh.
0: Oke. Okay. Itu berarti kamu bayar dulu dong ke sana?
1: Ya memang kalau kita pesan barang itu kita langsung dibayar, bayar. Langsung bayar.
0: Berarti gitu. Kamu nunggu aja uang dari dia. Uang gitu. Iya. Oke. Okay. Tapi memang sebagus itu sih, mau ya mau hand bodinya,
1: mau body creamnya,
0: ya body creamnya, iya, parfumnya,
1: mau parfumnya, mau deodorannya,
0: iya,
1: mau
0: bener.
1: Lipstiknya.
0: Deodorannya harum ya?
1: Harum. Itu
0: saya
1: dia
0: mencoba, ya?
1: Harus mencoba. Mm-hmm. Eklat itu sekitar 45, tetapi ada deodoran yang harga 30-an lah.
0: Saya sekarang make ini ya. Apa?
1: Ada body mist.
0: Iya, ini body mist ya. Giordani ini sekarang saya pakai ya.
1: Iya,
0: harum semerbak dalam studio.
1: Kalau
0: ini.
1: Tidak sanggup beli untuk parfumnya, body mist saja juga aja. Bisa lah.
0: Body mistnya berapa ya?
1: Body mist yang sekarang ada promo 89 tidak salah.
0: Wow, hampir 100.000. Saya pakai sekarang punya teman saya di belakang. Bukan punya saya ya. Karena kadang sanggup, kadang tidak sanggup.
1: Kadang tidak sanggup ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak member itu tidak setiap bulan ya. Kalau tidak setiap bulan tuh kita harus kejar target gitu.
0: Okay.
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Kalau sebagai member tuh ya kita sesuai kebutuhan, jadi kita beli. Ya sudah, ini sepunya kebutuhan. Jadi belinya tuh bukan hanya untuk kita kebutuhan, tetapi untuk penjualan juga.
0: Berarti salah satu keuntungan menjadi member, tidak kenal target ya.
1: Tidak kenal target.
0: Karena kan ketika kita memesan, kan kita udah bayar dulu kan.
1: Iya.
0: Jadi ya udah kita pakai aja kalau belum ada.
1: Kalau ada yang mau
0: berminat
1: ya. Ada nih.
0: Saya baru tahu. Saya pikir kayak kalian store dulu gitu, kayak yang mungkin di atas kalian gitu.
1: Tidak,
0: bosnya.
1: Tidak. Jadi ya? Kalau member, kenapa? Member itu daftarnya sekarang gratis. Tidak bilang ya sudah kalau sudah daftar gratis kamu harus beli ya ini. Tidak. Okay.
0: Sayang pengguna ini tiba-tiba saya jadi member, aneh orang bilang lu sejualan apa ini.
1: Gitu,
0: ya?
1: Tidak sih, sebenarnya tidak perlu jualan juga sih.
0: Iya.
1: Hanya pakai produknya saja sudah masuk, itu termasuk member loh.
0: Iya, saya pemakai ya, tapi ya untuk sekarang kayaknya berhenti dulu. Mengatur keuangan sebaik mungkin, tapi saya akan beli ya. Iya, harus ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, nah, pernahkah ada momen kamu sudah bercerita banyak ya? Pernah enggak sih ada momen kayak kamu tuh ingin menyerah karena kamu bilang pagi sampai malam door to door. Siang kamu harus memposting, kamu harus melihat siapa yang udah like, udah komen, yang mau membeli member kamu. Itu capek dan sudah selama 6 tahun ya. Pernah merasa ingin menyerah?
1: Pernah
0: gitu?
1: Sih. Mm-mm. Kadang kita sudah ordernya banyak dan besar ya hari uangnya. Lalu kak, barang sudah datang kak, bisa batal kah? Kadang ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kadang ya sudah, aduh bagaimana ini. Tetapi kalau kita sebagai member dan kita mencintai kita punya produk itu, saya yakin yang kita mau menyerah tidak lagi.
0: Iya, asli ya. Mungkin ritme ya, kamu udah terbiasa gitu selama 6 tahun.
1: Selama 6 tahun,
0: jatuh bangun
1: iya.
0: Jadi kayak sudah terbiasa ya. Kadang kalau saya sudah pesan barang sudah datang ke bulan bata, ya sudah saya pakai sue.
1: Ya sudah, kalau saya mau, kalau saya apa bisa mau pakai, saya pakai. Kalau tidak ya kita jual lagi ke orang lain.
0: Iya, benar banget. Pasti ada yang mau juga. Tapi saya kadang buka di all shop online gitu ya. Ada beberapa toko ya di itu aplikasi Orange gitu ya. Kayak mereka menjual Oriflame juga. Apakah itu asli atau gimana?
1: Member itu banyak ya, member Oriflame itu banyak sekali membernya. Jadi kayak penjualan itu semua boleh menjual lewat apapun itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kayak ada yang diaplikasikan mereka jual sudah patokan harga ini, mereka tidak rubah lagi. Beda sama kalau kita yang hanya di story di Facebook kan setiap bulan, setiap hari kalau kita promosikan itu kan promonya setiap bulan, promosikan setiap hari ya. Jadi kan harganya itu bisa berubah. Jadi kayak oh ya sudah, kak ini harga begini kak, bisa kurang? Boleh. Jadi kita kurangkan dari yang diskonnya kita itu. Boleh gitu.
0: Berarti kalau yang jual di kayak misalkan di Shopee ya, contohnya guys ya, misalkan dia harga tuh sangat melenceng dari yang lo jual.
1: Dari
0: ya?
1: Dong jual, karena dia masih pikir lah ya, dia punya ongkir lah ya, dari sana. Kalau kita kalau kita mau jadi member ya, kita jual di sekitaran kalau kita tinggal di Atambua, kita jual di Atambua, bisa juga ke Keva, Kupang. intinya yang pengirimannya jangan mahal, di atas, oh, ya, atas. Mahal,
0: berarti gitu. Fix ya, yang mereka jual di Shopee itu bukan KW ya, asli.
1: Iya, asli. Tetapi ya,
0: ada yang KW ke tidak kira-kira?
1: Kalau untuk produk Oriflame-nya tuh tidak ada sih yang KW.
0: Iya,
1: untuk produk,
0: menurut saya, iya. Kan tidak ada parfum CC juga.
1: CC juga, iya.
0: Iya, lu mau PML di mana? Dia punya bibit dari Miss Giordani dan sama Eclat. Tidak akan ya.
1: Tidak ada.
0: Kecuali lu
1: sini.
0: Pergi beli yang CC ya. Oke. Iya, berarti yang di online itu fix.
1: Itu kayaknya ya, itu asli, mereka ya? Member juga. Yeah. Cuman harganya itu tidak sama kayak kita yang tidak di toko Orange itu.
0: Oke. Mungkin mereka berpikirnya tuh ongkir.
1: Ongkirnya itu jadi harganya tuh di atas menceng jauh.
0: Apalagi kalau kita udah beli banyak-banyak itu kan, wah itu mahal juga
1: mahal,
0: itu.
1: Iya.
0: Itu ongkir mahal, orang kan akan mau beli lagi ya. Tapi berarti baguslah kalau memang di online itu tidak
1: bagus,
0: ada.
1: Tapi lebih baik sih yang kenal kalau oh ini satu dia member Orphelia ya, sudah pesan di dia saja toh daripada langsung ke di apa
0: lama
1: lagi
0: belum lagi
1: ongkir lagi
0: ya. Apalagi kalau kita dan kita mungkin bisa cicil dikit
1: cicil, bisa iya.
0: Daripada lu batal mendingan lu cicil ya, menurut lu kemana nih Ian? Daripada batal mendingan
1: batal,
0: lu cicil.
1: Lu cicil saya soalnya apa kan iya tapi kan kalau kayak saya ya sudah kak kira-kira kapan gitu kira-kira.
0: Aduh, saya ini bingung Ian sama beli di Luka apa. Kan ya, ada 5 orang di WhatsApp yang tiap hari dia tuh memposting promo dari Oriflame.
1: Sebenarnya jadi member
0: mau beli mana, tinggal mana itu ya?
1: Jadi dari apa fungnya.
0: Jadi akhirnya cuma skip lihat aja. Aduh, yeah, belum ada uang.
1: Yeah.
0: 5 orang, guys. 5 orang yang berteman sama saya di WhatsApp ini semuanya posting promo Oriflame besar-besaran. Mau beli mana, tinggal mana ya? Skip, guys. Oke, okay. Nah Ian kamu bilang selain soal bisnis ya, nilai atau kebiasaan positif yang paling banyak membuat kamu berubah 6 tahun ini, waktu kamu lebih terarah. Selain itu ada tidak mungkin hal-hal yang membuat kamu jauh lebih positif lagi mungkin?
1: Mungkin lebih mencintai diri sendiri.
0: Wow,
1: mungkin.
0: Misalkan?
1: Dari mencintai diri sendiri itu jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri tuh, jadi kayak saya pakai body cream. Saya lebih mencintai diri sendiri sih dengan produk mencintai diri sendiri dengan produk-produknya Oriflame itu gitu. Jadi saya bisa mengajak orang lain untuk lebih mencintai diri mereka juga dengan memakai produk-produk Oriflame ini. Gitu.
0: Benar. Kita enggak perlu tabar pesona pakai banyak emas
1: make, atau apa yang harus dilihat orang. Oh iya. Oh dia ini oh gini. Tidak perlu sebenarnya. Kita mempercantik kita pun diri sendiri dulu baru. Orang lain.
0: Karena kalau sonde ada semua-semua, tapi kalau kita harum, orang senang dekat dengan kita. Lu harus harum ya. Udah habis mandi, semprot body mist, terus pakai body cream, setelah itu semprot lagi Eclat atau mungkin Miss Giordani fix. Orang bakal dekat lu karena seharum semerbak itu ya. Oke. Bukan sebongkah berlian dan segenggam emas ya, tapi cuman sebotol Miss Giordani. Tapi Miss Giordani juga mahal ya. Tidak sanggup.
1: Tidak apa-apa sih. Selain dari Miss Giordani kan ada banyak-banyak parfum yang di bawahnya begitu.
0: Oke. Next guys, di era medsos sekarang Ian, bagaimana cara kamu membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan maupun tim, bukan sekedar mengejar penjualan? Apakah selama ini ada yang komplain atau mungkin lu yang emosi gitu?
1: Oh iya.
0: Asli.
1: Asli kalau emosi ya.
0: Iya, asli.
1: Kalau emosi itu yang pas kalau iya, dia tanya, kak, ini barangnya kira-kira kapan sampai? Sudah jelaskan, kak? Iya, 4 atau 5 hari. Oke, nanti besoknya lagi tanya lagi, kak. Kak, sabar, nanti barang sampai tuh langsung saya antar. Apalagi yang dia belum bayar ya. Itu dia suka banyak tanya,
0: bacot, cincong gitu.
1: Tapi sebenarnya memang sekarang tuh harus butuh kesabaran dalam hadapi pelanggan-pelanggan tuh kayak kita sudah usaha menjanjikan dengan mereka. Jadi bilang, eh kok harus pakai ini supaya kok pung badan harus begini, harus harum, harus putih begini. Tapi memang kenyataannya kok harus coba. Di mana-mana tuh kok harus coba dan pasti kok akan ketagihan.
0: Tapi ini mungkin masukan dari saya buat kamu, Ian. Kamu bisa mencoba trik ini. Bisa enggak sih kamu mungkin membeli beberapa produk yang kamu ridikan memang?
1: Harus gitu. Ya itu ya.
0: Mungkin tidak semua.
1: Tidak semua, tapi memang
0: semua beli juga member juga bisa bangkrut.
1: Bangkrut iya. Memang jadi member hanya uang datang hanya untuk beli itu barang.
0: Jadi mungkin kamu punya budget misalkan 2 juta atau 3 jutaan. Oke, enggak apa-apa. kamu beli aja hampir semua yang orang beli selama ini.
1: Iya, benar.
0: Ketika promo, kamu posting.
1: Posting,
0: ini
1: iya,
0: salah
1: benar.
0: Satu trik,
1: salah satu
0: gitu
1: trik,
0: ya.
1: Benar.
0: Salah satu trik dari salah satu orang yang mau beli Miss Giordani mesti mikir-mikir ya, saya
1: iya.
0: Ya. Kayak ketika kamu posting promo, Kak, ini ready kok. Iya, ready sekarang, be antar. Selesai.
1: Iya,
0: lu harus pakai trik itu. Tapi ya membelinya itu sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka.
1: Iya, benar.
0: Beli body cream banyak-banyak tapi yang laku cuma satu.
1: Yang laku cuma satu sama.
0: Sama saja.
1: Tapi tidak apa-apa, nanti bulan berikutnya. Tapi kan
0: iya,
1: perputarannya kan lama.
0: Iya. Pokoknya hadirkan memang. Tapi saya mau tanya nih, untuk body cream yang paling harum itu apa? Giordani, Eclat atau Love Potion atau
1: untuk body creamnya semuanya tuh harum. Tidak
0: yang
1: ada
0: paling
1: yang bilang,
0: ada kayaknya satu yang paling harum.
1: Itu tuh semua tergantung dari
0: gitu.
1: Ya ya. Jadi kalau mau Eclat boleh, mau Giordani boleh, mau Love Potion boleh. Love Potion tuh harum.
0: Yang paling
1: Eclat
0: mahal, paling murah di antara.
1: Kalau untuk body cream tuh semua harganya sama. Tidak
0: sama
1: ada yang lebih mahal, lebih itu. Kalau promonya sama. Kalau 89 semua gitu.
0: Berarti kamu belinya dengan harga 89.000.
1: Nah, kalau tergantung sih, kalau kebutuhan saya, kalau body creamnya habis pas kalau promo enak gitu.
0: Enak,

0: mau bertahan lama itu cuman kita bukan semprot kayak parfum lain seluruh barang, tidak sih, di area-area tertentu saja itu juga sudah sangat harum kalau untuk parfum.
1: Titik-titik sensitif gitu tuh di mana aja bisa tercium,
0: bisa
1: itu
0: tercium.
1: Kamu tahu itu titik-titiknya mana aja?
0: Di pergelangan tangan, pergelangan tangan, di leher, di situ saja sih sebenarnya itu sudah harum
1: sudah
0: sekali.
1: Harum,
0: jadi tidak perlu kita semprot seluruh badan.
1: Iya, tidak gitu. Berlaku untuk saya yang mandi parfum ya. Tapi seru ya ternyata kita berbicara soal Oriflame, kita baru tahu seluk-beluknya seperti apa, guys. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi buat kamu lagi dengerin, lagi nonton, mungkin kamu penasaran, oh, jadi menjadi seorang member Oriflame itu seperti ini. Cara daftarnya itu di mana tuh, saya?
0: Bisa melalui saya daftar.
1: Oke, okay, guys. Hafal wajahnya di YouTube. Ya, ini Christian
0: Yunita
1: Christian apa?
0: Bere.
1: Aduh, saya juga hafal lupa hafal ya. Oke, menurut kamu apakah menjadi member Oriflame itu bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar dan berkembang, dan mengapa?
0: Sangat bisa untuk anak muda yang hanya pegang HP, hanya buat-buat yang hal-hal yang tidak tidak perlu, bisa. Jadi anak muda tuh banyak mencoba, belajar untuk mencoba daripada tidak pernah mencoba.
1: Iya. Daripada kebanyakan buka
0: TikTok
1: ya, ikut dance challenge, menghabiskan waktu,
0: tenaga lagi, waktu lagi.
1: Mending jadi member.
0: Ayo gabung.
1: Dapat
0: gratis lagi.
1: Iya, betul. Ini teknik marketing yang kayak gimana ya? Saya juga bingung ini, guys. Oke, okay, kalau bisa kembali ke hari pertama kamu bergabung 6 tahun yang lalu tuh, iya. Nasihat apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri?
0: Nasihatnya untuk diri sendiri itu 6 tahun lalu, ya. 6 tahun lalu dengan tahun sekarang sih kayaknya tetap mencintai diri sendiri.
1: Tetap mencintai diri itu sendiri saja. Dari awal hingga terakhir tetap mencintai diri sendiri.
0: Jadi berikan yang diri sendiri dulu, hadiah terbaik untuk diri baru ke orang lain gitu.
1: Oke, okay. Ini yang terakhir ya sebelum kita tutup. Apa sih mungkin wejangan gitu ya dari kamu untuk anak muda yang mau mencoba tapi takut gagal duluan gitu. Kayak, ih saya mau masuk member tapi saya takut kalau saya sudah ada uang untuk beli itu barang terus saya jual, takut nanti ada orang yang penuh ketakutan kayak saya sudah capek-capek kumpul uang, saya beli, giliran datang tidak ada yang beli, takut barang sudah laku. Itu paling menakutkan itu, seperti itu tuh.
0: Jadi begini, kita kan di menjadi member Oriflame ini juga kita ada komunitas sendiri. Jadi komunitas tuh dalam hal-hal yang positif. Jadi kayak intinya kau coba dulu. Jadi kau masuk jadi member, habis itu kita sama-sama berkumpul, kita belajar trik-triknya. Oh iya, kalau kau hanya cuman mau memakai produk, sambil kau tawarkan. Jadi kalau kayak kau punya diri, kau sudah rasakan dia punya ini, jadi kau tawarkan ke orang juga, kau tidak ragu-ragu lagi.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi awal yang pertama itu kau harus mencoba. Jadi kau harus membeli produk itu untuk pakai. Gitu. Jadi sesudah kau pakai, kau tawarkan ke orang, orang tidak mungkin tolak. Ih, karena kau sudah tahu.
1: Iya.
0: Oh ini dia sendiri saja pakai. Bukan dia hanya omong gitu.
1: Makanya dari awal kita ngobrol sampai akhir kamu bilang nasihat untuk diri sendiri.
0: Mencintai diri sendiri.
1: Mencintai diri sendiri. Iya. Betul, kita sebagai pemakai, kita pakai saja kita merasa, aduh harum sekali. Aduh kayak puas sekali.
0: Iya.
1: Saya merasa ini...
0: Ini sama
1: sekali,
0: gitu.
1: Apalagi jual ke orang, wow, itu kayaknya lu yang insecure
0: sendiri.
1: Saya tidak, saya pemakai, jadi saya tahu
0: saya
1: seperti
0: tahu,
1: apa.
0: Iya,
1: wow, luar biasa banget. Mungkin masih ada motivasi-motivasi terakhir sebelum kita close, silakan untuk teman-teman yang lagi nonton.
0: Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, yang pertama, kita boleh bermimpi, tetapi harus selalu mencoba. Kalau yang lebih parahnya lagi kita tidak pernah mencoba tapi kita takut, iya begitu.
1: Oke, itu paling puruk sudah dan paling tidak bagus itu sebenarnya. Jadi harus mencoba dulu biar tahu teman pro 2 ya. Jadi menjadi seorang member Oriflame itu sebenarnya tidak susah, gampang-gampang aja, intinya punya niat dan yang pastinya selalu menjadi seorang pemakai dulu ya. Jadi jangan lu beli habis lu sendiri sendet tahu.
0: Lu sendiri sendet tahu deh. Ini untuk apa?
1: Untuk apa gitu.
0: Iya, begitu.
1: 6 tahun nih kayaknya tahu suluk beluk Oriflame nih ya, 6 tahun nih kayaknya sulincah ya, sulincah parah ini. Oke, teman Pro 2, itu ya obrolan kita siang hari ini. Semoga cerita yang udah disampaikan oleh Ian sebagai salah satu member Oriflame selama 6 tahun ini ya bisa ya menjadi pembelajaran untuk kita gitu. Karena

0: setiap perjalanan itu kayak punya proses gitu ya, dan setiap langkah itu bisa membawa kita pada banyak pengalaman berharga. Mencintai diri sendiri. Ya. Menjadi member Oriflame, lu juga harus menjadi seorang pemakai Oriflame biar lu tahu seberapa harum semerbaknya diri kamu, cie. Oke, saya Rantia Suparji pamit undur diri, dan ada Ian.
1: Dan saya Ian.
0: Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Nanti dia ini kan selain sebagai apa? Sensus apa tadi?
1: Sensus ekonomi dari KPPS ya.
0: Dia juga sebenarnya terlibat dalam menjadi seorang agen emas. Nanti ya, kalau dia emasnya udah banyak banget bakal kita undang ya.
1: Okay.
0: Sekarang ini emasnya baru segenggam. Tapi segenggam belum ini banyak.
1: Emas belum juga.
0: Emas mainan maksudnya gitu.
1: Bercanda. Banyak itu banyak.
0: Bercanda ya. Oke, kita berdua pamit dulu guys ya. Sampai jumpa dan semoga kamu gak bosan nonton
2: Sate Siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Yang muda yang kreatif, kita balik lagi di Santai Siang masih barengan sama Akyu Rintia Superji di siang hari ini. Ya udah gitu weekend lagi, udah weekend WFH lagi, mana besok Sabtu libur, terus besoknya Minggu, aduh. Senang banget cuy, tapi tetap semangat aja buat yang tetap bertugas, berdinas, piket, pokoknya tetap kerja ya di weekend. Ya pekerja, bekerja itu adalah bagian dari ibadah juga, ibadah juga bagian dari pekerjaan, itu dua-duanya ini seimbang, menyatu ya teman perdua ya. Oke, udah siang banget, udah jam 1. Next ya teman perdua, aku punya banyak banget informasi dari dunia olahraga buat kamu. Dan kali ini yang lagi booming-booming banget, sebanyak 432 atlet di Indonesia yang akan berlaga ya teman pro 2 pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang. Ini membawa identitas Nusantara melalui seragam resmi bernuansa Gorga Kastoba dan Limar dari Sumatera Selatan. Ketua KONI ya, maksud saya bukan KONI ya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia maksudnya gitu, sorry. Raja Sabta Oktohari bilang kalau seragam atlet tidak hanya menjadi perlengkapan bertanding, tapi ini tuh membawa identitas Indonesia di panggung internasional. Jadi kita jadi orang Indonesia itu kayak harus bangga ya, bangga, karena ini tuh kayak tentang Indonesia yang ikut mereka bawa dari keberagaman budaya, lahir satu identitas sebagai tim Indonesia, di mana Gorga ini tuh menjadi elemen utama pada seragam tanding sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Sedangkan limar itu merepresentasikan kehormatan dan juga keunggulan. Jadi ketika kedua unsur budaya ini kayak diterjemahkan dalam desain modern oleh Gea melalui Gea Fashion Studio dengan Sarina sebagai kurator desain dan Mil sebagai penyedia aparel resmi tim Indonesia ini, sebuah kehormatan yang luar biasa, karena Gorga itu kekuatan dan perlindungan, sedangkan limar sekali lagi tentang kehormatan dan juga keunggulan teman-teman.

Oke, teman Pro 2, kamu merasa keren banget gak sih kalau dengerin lagunya Sawadika miliknya Lisa? Kamu tahu kalau dia itu telah merilis ya resmi single terbaru yang bertajuk Sawadika, yang menjadi pembuka era musik terbarunya, di mana lagu ini tuh hadir sebagai single utama dari IP mendatang Press Play yang bakal dijadwalkan 23 Oktober 2026. Bakal ada 6 lagu. Wow, keren banget ya. Sawadika itu kan ucapan salam gitu ya, kayak itu ucapan khas banget yang diucapkan oleh perempuan di Thailand. Sawadika gitu, halo gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang-orang, hai, halo, hey, woi, itu lain lagi ceritanya ya. Oke, jadi kita nggak bahas tentang dunia permusikan dulu ya, tahan, karena merasa keren aja gitu ya setelah dengerin lagunya Lalisa. Tapi tenang, nanti bakal kita ada celah bakal bahas dikit-dikit. Tapi sekarang ini teman Pro 2 masih kembali lagi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah ini nih baru Koni nih ya. Ketua Koni ya, Ketua Umum Koni Hidayat Humaid menegaskan siap menyukseskan PON Pantai 2026 yang bakal digelar di Pantai Ancol, Jakarta November ya. Target tentunya di PON Pantai ini selain sukses penyelenggaraan, tapi juga pengen prestasi yang bisa menjadi juara umum ya. Nah, dan DKI Jakarta berkesempatan menjadi tuan rumah, dan Hidayat mengatakan siap memberikan dukungan penuh demi suksesnya kegiatan ini. Dan selain sukses secara penyelenggaraan dan prestasi ya, Hidayat juga ingin ya guys, kalau PON Pantai ini tuh dapat sukses secara ekonomi dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat ya. Jadi ya perputaran lah gitu ya, ekonomi. Nah dan selanjutnya Hidayat juga memohon doa kepada masyarakat Jakarta agar DKI Jakarta dapat menjadi juara umum PON Pantai 2026 dan PON 2028. Ini akan mempertandingkan 10 cabur ya dengan 11 disiplin, yaitu akuatik, bola basket 3x3, voli pantai, bola tangan pantai, layar modern, pentathlon ya, terus ada rugby pantai, selam laut, tekbol, dan triathlon. Kamu pilih yang mana? Voli pantai, bola tangan pantai, atau kamu pilih yang mana? Ih, semuanya cocok meong ya. Apapun tentang pantai. Oke, kita gas. Kita pimandi dulu, guys.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua dari Pamungkas, Adam, ya semoga aja ada ya yang judulnya Hawa, Adam dan Hawa gitu. Ini juga salah satu lagu terbaru ya, single terbaru dari penyanyi dan juga musisi Indonesia Pamungkas, dirilis 26 Agustus kemarin, teman berdua. Jadi lagu ini tuh kayak menceritakan tentang bentuk pertanggungjawaban dan refleksi diri seorang laki-laki. Nah, buat lu laki-laki yang lagi dengerin lagu ini pas, cocok banget gitu ya. Oke, okay, next guys. Pasangan Bintang Akbar ya dan Sofian Rahman menjaga asa Indonesia kembali tampil pada cabur voli pantai Olimpiade setelah memastikan tempat pada babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 di Shanghai, China ya. Jadi Bintang dan Sofian tuh memasuki fase gugur dengan modal 3 kemenangan tanpa kehilangan 1 set setelah menutup penyisihan sebagai juara Pool A ya. Dan setiap pertandingan fase gugur menjadi krusial bagi Indonesia karena hanya juara sektor putra AFC Beach Continental yang memperoleh satu kuota Olimpiade Los Angeles 2026 untuk Komite Olimpiade Nasionalnya ya. Jadi mereka berdua ini benar-benar menjaga asa voli pantai Indonesia ke Olimpiade.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
4: Sate Siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin
3: kamu
2: rumah
3: lagi rasa dengerin lebih santai nyaman. Siang. Santai siang di Produa FM. Legend says she never ended the club. The club is built up.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Tamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EU-CEPA.
1: Ini kalau hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan letter of intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan protokol bersama jadi kerjasama konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA.
2: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Sate siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuatkah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi, Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, 99,8 peraduan tempat teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ya ke nomor-nomor lagu pilihan yang lainnya, teman Pro 2, kita tahu ya bahwa keputusan Messi untuk pensiun dari timnas Argentina ini secara kaget ya, dan pasti semuanya tidak menyangka akan keputusan ini ya. Nah, sehingga ini mendapat respon dari berbagai pihak ya, bahkan ada juga ya orang-orang penting dunia yang juga memberikan ucapan kepada sang legenda sepak bola Argentina ini. Nah, tidak hanya itu teman Pro 2, ada Asosiasi Sepak Bola Argentina yang juga ini berencana untuk memberikan penghormatan kepada Lionel Messi, sang mega bintang yang memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina ya. Jadi Asosiasi Sepak Bola Argentina ini memutuskan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas karir Messi, wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-10 dalam seluruh laga ya. Nah, Messi yang identik dengan nomor punggung 10 dengan timnas Argentina ini ya mengumumkan pensiun pada 31 Agustus lalu ya. Dan terakhir kali Messi tampil membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Juli lalu, meski akhirnya kalah ya. Namun setidaknya Messi juga pernah membawa timnas ini mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2022 ya. Dan mungkin anggapan untuk ataupun perdebatan terkait dengan GOAT ini akan berakhir di sini ataukah seperti apa. Namun Messi juga pernah mengungkapkan ya bahwa dengan pensiunnya ia dari timnas Argentina, maka perdebatan GOAT juga akan segera berakhir.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: 99,8 produk atau buat teman terbaik kamu. Ya, selamat sore, dan sore hari ini ada teman kita yang punya banyak prestasi di bidang lari, teman-teman. Dia akan berbagi dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya di sore hari ini ya. Nah, ada namanya Kakak Amram Opat, peraih medali perak Kejurnas Jabar Open 2023, terus juara 1 IFG Labuan Bajo Marathon, juara 1 Maybank Marathon 2022, juara 1 kategori Java Running Festival 2025. Ini yang terbaru ya. Ini hampir-hampir semuanya juara 1. Nah, kita akan cari tahu rahasianya apa. Saya coba untuk terhubung dengan Kakak Amram. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar nih?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Baik. Oke. Nah, Kak Amran, sebelumnya terima kasih sudah mau merespon, dan ini luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Saya mulai satu persatu ya. Dari peraih medali perak Kejurnas Jabar Open 2023. Sebelumnya Kak Amran ini suka lari sejak kapan sih sebenarnya?
1: Kalau suka lari, sebenarnya dari awal itu tidak suka lari, Kak. Cuma saat sekolah SMA ikut-ikut saja begitu, Kak. Mm-hmm. Tapi setelah ikut, lihat-lihat teman banyak yang juara, dapat piala, saya juga tertarik ikut ke sana.
0: Iya. Selain piala, jangan lupa ada uang juga itu.
1: Iya.
0: Lumayan ya. Jadi berarti mulai menggeluti lari semenjak di SMA atau setelah tamat SMA?
1: Kalau ikut-ikut mulai dari SMA kelas 1, mm-hmm. tapi mulai fokusnya itu di tahun 2019, kan?
0: Oke, itu baru mulai ikut.
1: Dan sudah tamat SMA.
0: Oke. Nah, ini untuk medali perak yang didapat di Kejurnas ini mewakili provinsi mana atau ini individu?
1: Kebetulan waktu itu Prapon juga, kan, ikutnya dari Bali, kan?
0: Oh, jadi memperkuat provinsi Bali begitu waktu itu?
1: Iya.
0: Oke, jadi akhirnya berhasil mendapat medali perak.
1: Iya, medali perak.
0: Iya, oke.
1: Di nomor 10.000.
0: Iya, betul. Nah, kalau untuk berdomisili di Bali sudah sejak kapan?
1: Berdomisili di Bali sejak Agustus 2022, kan?
0: Oh, berarti baru ya. Satu tahun setelah itu langsung mewakili Bali begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kejuaraan pertama atau sebelumnya sudah pernah ikut kejuaraan yang lain?
1: Kalau ikut kejuaraan semenjak 2019 sudah pernah ikut,
0: itu
1: cuman di 2021-2022 itu karena COVID, mm-hmm. jadi sempat tidak ikut-ikut ya.
0: Oke, nah ini menjadi yang menarik. Itu waktu 2 tahun COVID, itu bagaimana perasaannya? Ya. Malas atau tekun?
1: Di saat COVID itu kami sempat kerja bangunan, mm-hmm. terus selesai COVID, kebetulan ada dari 2021 itu ada tesis PON-nya untuk atlet-atlet dari NTT, kebetulan kami dipanggil jadi pendamping, jadi kami latihan kembali.
0: Jadi berarti tetap latihan ya?
1: Ya, tetap latihan ya.
0: Walaupun COVID?
1: Walaupun COVID kami tetap latihan ya.
0: Oke, mantap.
1: Saat itu kebetulan terbatas, jadi kami latihan di tempat yang tertutup juga.
0: Berarti pembatasan juga beberapa orang saja begitu?
1: Ya, cuman atlet-atlet yang mau mewakili NTT ke PON itu yang latihan kan.
0: Oke. Ini kan kejuaraan-kejuaraan yang besar. Sebelumnya kejuaraan-kejuaraan abal-abal mungkin semacam di sekolah atau mungkin semacam lari biasa di apa, itu pernah juara?
1: Saya 2016 pernah juara pelajar di SOE, saya juara 3. Itu saya juara untuk pertama kalinya di tahun 2016. Masih SMA kelas 1 mau kelas 2 itu.
0: Ketika mendapat juara yang pertama kali itu 2016.
1: Iya.
0: Oke, setelah itu mulai meningkat itu adalah Kejurnas ini ya.
1: Iya.
0: Nah, sementara kalau untuk juara 1 IFG Labuan Bajo Marathon, ini berapa? 5K atau 10K ini? 5K ya?
1: 5K.
0: Ini kapan dan itu seperti apa itu?
1: Itu 2024 kemarin di bulan November. Sebenarnya banyak lomba yang juara 1, tapi itu yang termasuk lomba-lomba besar.
0: Oke, ya.
1: Jadi itu baru kemarin bulan November kan?
0: 2024.
1: 2024 ya.
0: Berapa banyak peserta waktu itu? Kalau dikira-kira?
1: Kalau untuk 5 kilo mungkin 400-an orang kan?
0: 400-an orang. Ada dari luar juga atau dalam negeri saja?
1: Saat itu ada dari Kenya, Inggris, pokoknya banyak kan? Open jadi banyak orang kan?
0: Apalagi kalau yang dilawan Kenya, ya itu bahaya itu.
1: Itu bahaya kan?
0: Tapi kok bisa juara satu nih? Itu luar biasa sekali ya. Ini berhasil meraih juara satu. Nah, sementara untuk juara satu Maybank Marathon 2022 ini kapan dan di mana ini?
1: Itu di Bali, kebetulan acara paling terbesar di Indonesia untuk lari itu Maybank sama Borobudur. Jadi salah satunya Maybank ini sudah dapat pengakuan dari World Athletic dunia. Jadi saat itu kami pesertanya 13.800 orang kan?
0: 13.800 orang.
1: Ya.
0: Oke, ini yang 10K.
1: Keseluruhan dari 10K, 21K sama maraton itu 13.800-an kan?
0: Oke.
1: Itu saya ikut 10 kilo. Untuk juaranya saya juara satu nasional kan?
0: Itu dibagi kategori pelajar, umum atau umum, pokoknya semua 10K ya 10K saja begitu.
1: Ya, di situ 10K saja, cuma ada kategori open sama nasional. Kalau open itu yang dari Kenya bisa
0: juara di sana. Oh, ya, ini yang nasional ya. Dan ketika itu perasaannya bagaimana? Ini masalahnya ini yang diakui loh oleh Badan Atletik Dunia.
1: Ya, pasti senang kan? Jadi saat itu senang karena jadi salah satu yang bisa juara di acara terbesar itu kan.
0: Asik ya. Nah, sebenarnya ini menjadi motivasi tersendiri ya bagi teman-teman yang suka dengan lari, karena prestasi seperti inilah yang bisa ya untuk membantu kita untuk bangkit dan menjadi atlet yang luar biasa. Dan ini ketika itu sebelumnya sudah latihan atau?
1: Kalau untuk Maybank itu saya kebetulan persiapannya dari yang teman-teman maupun saya, persiapannya itu 1 tahun kan.
0: 1 tahun?
1: Ya, 1 tahun untuk ikut Maybank.
0: Itu 1 minggu lari berapa hari itu? Atau full 1 minggu?
1: 1 minggu itu kami latihannya 11 kali pagi sore, jadi 11 kali istirahatnya itu Sabtu sore sama Minggu sore.
0: Jadi 11 kali dalam seminggu?
1: Ya.
0: 1 minggu itu cuma 7 hari, kenapa kok sampai 11?
1: latihannya pagi sore.
0: Oke, dan itu selama 1 tahun?
1: Selama 1 tahun ya.
0: Itu kalau sekali latihan itu lari jarak tempuhnya berapa kilo begitu atau seperti apa tuh proses latihan?
1: Kalau di 10 kilo itu long run-nya itu biasa 18 kilo itu satu minggu 2 kali kan?
0: Satu minggu 2 kali.
1: Ya, 1 minggu 2 kali 18 kilo. Kalau untuk tiap hari itu paling kurang itu 12 kilo.
0: Paling kurang 12 kilo.
1: Ya.
0: Dan itu setiap hari ya?
1: Setiap hari. Ya.
0: Amram sendiri saat ini tergabung dalam apa begitu atau individu saja?
1: Kebetulan sekarang saya gabung dengan salah satu komunitas lari di Bali, kantoran kan.
0: Oh, jadi berarti memang latihannya itu juga rutin berarti juga ya?
1: Ya, rutin pagi sore.
0: Rutin. Wah, ini luar biasa sekali ini. Bagaimana cara mengatur waktu antara lari dengan pekerjaan? Karena sekarang juga lagi kerja toh? Seperti apa itu?
1: Iya. Kebetulan saya kerja masuknya jam 7.30, jadi latihannya itu mulai jam 5 sudah mulai.
0: Oh, 7.30 masuk kantor, terus tengah 4 pulang ya begitu?
1: Kebetulan kalau kita atlet, jam 12-nya pulang.
0: Enak jadi atlet, terus sambil kerja.
1: Kebetulan jam 12 pulang, jadi biar istirahat untuk latihan sore.
0: Oh, ya. Tahu begitu dulu saya mau jadi atlet juga, biar sambil kerja, biar pulangnya lebih sedu. Iya. Oke, mantap. Yang terakhir, yang masih panas-panas, juara 1 Java Running Festival 2025. Ini, ya, kalau tidak salah 26 Januari kemarin?
1: Iya, 26 Januari.
0: Oke. Itu seperti apa itu untuk Java Running ini? Apakah ini program tahunan atau seperti apa?
1: Ini kan kebetulan satu acara festival terbesar di Jawa Timur. Itu juga untuk semua dia kategorinya open, jadi semua dari negara lain juga bisa ikut. Kebetulan kemarin ada yang dari Prancis, ada dari Inggris yang berpartisipasi di sana juga.
0: Berapa banyak kira-kira yang kemarin?
1: Kemarin itu kebetulan bersamaan dengan banyak lomba, jadi yang berpartisipasi di situ sekitaran 600-an orang kan.
0: Lumayan ya kalau 600 orang ini. Dan itu putra-putri?
1: Putra-putra.
0: Oh, putra-putri ya. Dan berhasil menjadi juara. Ini persiapannya berapa lama ini kalau ya untuk yang ini?
1: Kalau persiapannya dari bulan Desember kan, awal Januari, soalnya kan Desembernya masih istirahat, jadi
0: ya,
1: mulai persiapannya dari awal Januari kan.
0: Latihannya sama, 1 minggu 11 kali begitu?
1: Iya kan.
0: Oke, okay. Itu sebelumnya itu memang targetnya juara atau targetnya cuma ikut-ikut aja begitu?
1: Kalau ke sana pasti target juara kan.
0: Apa yang menjadi motivasi tersendiri kalau tiap kali lari harus juara? Apa yang membuat Amram ini semangat untuk harus selalu juara?
1: Yang ada dalam diri saya itu karena kita jauh dari kampung, kita datang ke tempat rantau, pokoknya harus semangat. Jadi setiap kali ke sana pasti untuk juara. Ini juga kita daftar lumayan, kalau sekali daftar 10 kilo itu bisa sampai 400.000. Terus belum lagi transportasi ke sana, sekali jalan saja bisa habis sampai 1 juta. Jadi kalau sampai sana tidak dapat juara pasti rugi kan.
0: Iya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau untuk Jafaran kemarin itu memang kantor sudah kasih izin untuk ke sana atau seperti apa juga kalau misalnya untuk ada lomba begini?
1: Kebetulan kan hari untuk izin di kantor tidak, karena itu biasa ikut lombanya Sabtu Minggu, jadi libur kantornya itu.
0: Jadi kemarin itu pas free ya?
1: Iya, pas free-nya itu.
0: Tapi kalau misalnya ada pas misalnya kejuaraan atau lomba yang digelar di hari-hari efektif, biasanya ikut juga atau seperti apa? Dari kantor kasih izin atau?
1: Itu kalau semacam kejuaraan nasional kayak kemarin Jatim Open, Jabar Open, kan dari Senin sampai Sabtu, jadi itu dapat izin dari kantor.
0: Kalau biasa juara begitu dari kantor bagaimana? Ada kasih apresiasi atau seperti apa?
1: Kalau untuk kayak juara-juara biasa begini tidak diapresiasi ya, kecuali kayak kejurnas diapresiasi.
0: Oke, berarti ini memang target-targetnya jelas. Ketika ikut lomba harus juara ya?
1: Iya, harus juara.
0: Harus juara. Nah, bagaimana untuk Amram sendiri? Saya pengen tahu, ini kan akhirnya sekarang jadi atlet lari, mau dibilang profesional ya. Dari SMA, apakah pernah mengenal yang namanya alkohol dan juga rokok?
1: Kalau untuk rokok, saya pernah merokok dari 2012 ke 2019.
0: Alkohol?
1: Alkohol juga begitu, cuman di 2019 karena sudah lihat teman-teman lari bagus-bagus, saya berhenti ya.
0: Oh, iya, iya. Ini ke depan, ini kan masih awal. Ke depan ini apakah ada lagi kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti?
1: Kebetulan Jafaran Festival ini dia pakai etape, jadi ada series berikut-berikutnya. Jadi nanti tanggal 23 saya di Kediri lagi ya, ikutnya di sana.
0: Oke, 23 lagi ya?
1: Ya, kebetulan juga di Bali kan ada sekarang persiapannya untuk Porprov di bulan September. Jadi persiapannya ke sana, tujuannya ke Porprov.
0: Iya, iya, iya. Kalau untuk Java Running ini ada berapa etape?
1: Ada 4.
0: Oh, 4. Tapi di Pulau Jawa semua ya?
1: Iya, di Jawa Timur.
0: Wah, ini berarti harus keluar lagi modal sedikit untuk ke Kediri lagi nih.
1: Ya, lumayan. Karena dari Bali ke sana juga lumayan jauh.
0: Jadi ini persiapannya kalau selain Java Running untuk 23 ini, apakah ada yang jangka panjang dalam tahun ini yang mau diikuti nanti?
1: Pasti yang ya, tujuan saya satu ke Porprov.
0: Oke, Porprov. Oke, tujuannya ke Porprov ya. Nah, kalau untuk Amram sendiri, kejuaraan apa yang sampai dengan saat ini masih menjadi impian, pengen tampil di situ?
1: Kebetulan impian saya itu ikut PON. Kemarin saya lolos PON-nya di lari trail, tapi saat mau berangkat saya cedera, jadi tidak jadi berangkat. Mungkin harapan saya 2028 bisa ikut.
0: Jadi targetnya adalah PON untuk 2028 ya?
1: Ya, target PON 2028.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk selama mengikuti lomba lari, hal apa yang susah untuk dilupakan sampai dengan saat ini? Hal terindah?
1: Kalau
0: yang
1: hal
0: kira-kira
1: terindah yang dilupakan itu mungkin saya yang kemarin mewakili Indonesia di lari trail di Batur, saya juara 2, itu sangat senang. Pokoknya tidak bisa dilupakan itu.
0: Karena apa?
1: Karena saat itu banyak sekali dari ada 28 negara yang berpartisipasi, tapi saya bisa juara 2.
0: Oke. Kalau hal yang buat sakit hati sampai dengan hari ini selama mengikuti lari apa?
1: Pernah saya masih jadi atlet di NTT, pernah ikut lari di kampung saya di Soe. Saat itu Boti saya juara 1 tidak diberikan hadiah, itu masih kecewa sampai hari ini.
0: Waktu itu di mana itu?
1: Waktu itu di lapangan Puspenmas Soe.
0: Dalam rangka apa itu?
1: Itu lomba lari Boti 10 kilo.
0: Oke, nanti saya usut ya. Oke, berarti ini impiannya adalah PON dan tentunya saat ini fokus ke sana ya, Porprov, dan akhirnya mau pengen ke PON.
1: Ya, ke Porprov di Bali.
0: Oke, baiklah ya. Nah, saya pengen sebelum kita akhiri perbincangan ini, ada semacam kata-kata motivasi bagi teman-teman kita, anak-anak muda, mengajak mereka untuk istilahnya selalu melakukan hal-hal yang positif ya, seperti olahraga dan lain sebagainya, dibanding melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri.
1: Jadi bagi teman-teman yang baru memulai sesuatu, jangan berpikir bahwa wah saya pasti gagal. Semua itu pasti ada kegagalan. Yang terpenting tetap berusaha, karena semuanya pasti ada tujuannya masing-masing. Kita harus kenali diri kita masing-masing agar olahraga yang kita pilih itu bisa membawa kita untuk berprestasi. Pokoknya apa yang kita buat, kita harus doakan. Makanya itu, doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan.
0: Asik.
1: Mungkin itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Amram Opat untuk waktunya sore ini. Kedepannya semoga selalu berprestasi. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Iya, pupuk organik ini.
1: Iya, jadi pupuk pelatihan organik yang kita bangun ini kita sedang mengembangkan sebidang lahan tanah yang perilakunya dari awal itu kita mempraktikkan.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Sore ceria di Pro2 FM.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Iya, si Gede kawan nih. Sekarang ini semua serba online nih. Pesan barang saya lewat online. Belanja saya online. Yang paling seru nih, pinjaman online. Terlalu menguntungkan nah.
1: Tapi di era digitalisasi begini semua transaksi itu memang betul dimudahkan. Tapi bukan berarti lu juga ajukan pinjaman online toh kawan.
0: Kenapa tidak kawan? Nah, itu cara mudah. Kau tinggal klik aplikasi pinjol, langsung mengisi data diri tanpa proses lama le. Pinjam langsung masuk di rekening. Gampang toh kawan?
1: Iya, gampang cair dan gampang habis juga toh. Tapi yang paling parah tuh gampang viral.
0: Hah? Viral?
1: Iya toh, lu telat bayar satu hari saja langsung viral lah kawan. Nah, nanti pihak pinjaman online sendiri sebarkan lu KTP di media sosial. Lu siap viral karena utang pinjol, begitu, lu mau?
0: Oh, begitu kok kawan.
1: Nah, begitu, kalau ada promosi pinjol lewat lu bawa akun media sosial, lu skip saya biar aman.
0: Baik, Su. Makasih ya, suka singkat bete.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: 3% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Stabilizer kamera atau gimbal adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wu Shazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

semua luka-luka yang tidak diretas oleh umum.

0: selamat keluar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Sore ceria di Pro2 FM.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.

0: This is.
1: Right, baby, I can't turn it.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

produce.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggian

0: 99,8 peralatan buat teman terbaik kamu. Selamat malam ya untuk semuanya yang masih terus setia mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini ya. Dan kami masih akan lanjut dengan rangkaian acara-acara kami yang lain tanpa diriku. Asik. Ya, Anda bakal ditemani teman-teman saya yang lain ya di malam hari ini untuk rangkaian acara selanjutnya dan yang pasti untuk menghibur kamu dalam segala aktivitas. Jadikan Prado sebagai teman kamu dimanapun kamu berada, di rumah, di tempat kerja, di jalan, pokoknya di mana sah, tetap ya dengerin Prado Atambua. Oke, dan kayaknya saya harus pamit deh ya dari Rasir Atari Atambua. Sama kita gak pamit, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye bye.
1: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Harry Styles with Sign of the Times. Yes, dan Imaliti balik lagi teman Pro 2 malam ini nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Gimana kabarnya? Pada baik, pada sehat, pada semangat? Soalnya ini udah menuju weekend banget nih teman Pro 2. Nah, besok kan hari Sabtu. Kalau lowong boleh lah ya teman Pro 2 main-main ke lapangan umum, karena besok itu bakal ada RRI Fest. Bakal ada rangkaian kegiatan yang seru-seru banget. Ada Zumba buat kamu yang suka joget-joget, suka ngedance, tapi juga bisa apa ya, membantu mencari keringat gitu teman Pro 2. Nah, itu bisa ada Zumba di situ nanti. Habis itu ada cek kesehatan gratis juga. Jadi kalian bisa bawa kalian keluarga, tetangga, papa, mama, kakak, adik, dong semua untuk dicek kesehatan gratis di lapangan umum itu sekitar jam 7 begitu. Habis itu bakal ada talk show keindonesiaan, dan setelah itu selesai kita seru-seruan bareng sampai selesai. Jadi jangan lupa untuk besok mampir di RRI Fest di lapangan umum ya guys ya, dari jam 6 pagi sampai selesai. Dan email di jaga malam ini temenin kamu di jam 7 kita bakal puterin salah satu podcast ya, biar kamu bisa dengerin. Dan nanti email bakal balik lagi di jam 8, tapi nanti jam 8 masih bakal ngerelay Pro 2 Jakarta. Nanti kita balik lagi di jam 9 aja nih. Nah, kita bakal buka sesi request nanti jam 9 ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Bicara soal kasih sayang seorang ibu, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bahwa kasih ibu adalah sepanjang masa, yang dimana itu merupakan peribahasa Indonesia yang berarti bahwa kasih sayang seorang ibu itu tak terbatas, abadi, dan tanpa pamrih.
1: Kondisi dalam keluarga, ya mau bilang berkekurangan juga iya, tapi karena mama selalu ada, jadi serba berkecukupan lah.
2: Ya sebagai seorang ibu, segala peran harus bisa saya lakukan. Setiap hari saya tetap bekerja dan mengurus rumah, dan juga saya lebih memprioritaskan anak.
0: Stereotype Podcast kembali lagi bersama saya Agi Cahyo. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bahwa kasih ibu adalah sepanjang masa, yang dimana itu merupakan peribahasa Indonesia yang berarti bahwa kasih sayang seorang ibu itu tak terbatas, abadi, dan tanpa pamrih. Bicara soal kasih sayang seorang ibu, hari ini di Stereotype Podcast, Agi Cahyo sudah kedatangan dua orang narasumber yang pastinya kita akan berbicara soal bagaimana perjuangan sosok wanita atau sosok perempuan yang disebut ibu. Sudah hadir Ibu Sinta di sini. Halo Ibu.
2: Halo juga.
0: Terus juga di sini sudah ada Kakak Diki. Halo Dik.
3: Halo Kak Agi.
0: Oke, apa kabar nih Bro?
3: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Ke Ibu Sinta dulu deh. Ibu Sinta bagaimana kesibukannya hari ini? Kesibukannya setiap hari seperti apa?
2: Kesibukan ya biasa, seorang ibu biasanya bekerja di dapur, masak, cuci pakaian, dan lain-lain.
0: Wow, sangat ibu rumah tangga sekali ya. Oke, baik. Dan Diki, kesibukannya apa sekarang?
3: Kalau saya, ya lebih banyak di rumah.
0: Lebih banyak di rumah?
3: Ya, karena tunggu info tes.
0: Oh iya, jadi lagi mau mengejar cita-cita ya?
3: Iya, lagi tunggu info tes dan mengejar cita-cita lah.
0: Iya, mengejar cita-cita. Oke, kalau boleh tahu Ibu, kalau Ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga sudah memiliki berapa anak?
2: Saya punya anak satu.
0: Satu. Laki-laki. Ya. Sekarang anak laki-lakinya sedang sibuk apa nih, Bu? Kalau boleh tahu.
2: Sekarang saya punya anak laki-laki sedang kuliah.
0: Kuliah. Ya. Oke, sudah semester berapa, Bu?
2: Semester 4.
0: Semester 4.
2: Iya.
0: Oke. Berarti sudah sekolah sampai semester 4, itu juga merupakan perjuangan ibu ya, menyekolahkan anak ya.
2: Betul
0: sampai
2: sekali.
0: Oke. Kalau Diki sendiri di rumah gimana? Anak keberapa dari berapa saudara?
3: Saya anak pertama dari 7 bersaudara.
0: 7 bersaudara. Baik teman-teman, stereotype kalau kita sekedar informasi aja, kalau Ibu Sinta ini sendiri memiliki satu anak, di mana anak ini sudah dibesarkan dari kecil hingga sekarang kuliah seorang diri ya. Berarti bisa dibilang single parent.
2: Iya.
0: Ibu tunggal.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Oke. Sejak tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu?
2: Dari 2006.
0: 2006 ya?
2: Iya.
0: Wow. Cukup lama nih.
2: Iya.
0: Berjuang sendiri ya.
2: Ya.
0: Oke. Kalau Diki sendiri berapa bersaudara? Anak keberapa dari berapa bersaudara?
3: Anak pertama.
0: Anak pertama ya?
3: Ya, dari 7 bersaudara.
0: 7 bersaudara. Wow. Oke. Dan Diki sendiri juga di rumah ibu sendiri yang berjuang untuk membesarkan kalian.
3: Iya.
0: Oke. Ayah jauh atau gimana ceritanya? Boleh diceritain?
3: Ayah jauh di Zoe.
0: Oh ya.
3: Tapi ya itu.
0: LDR gitu ya.
3: Ya
0: LDR. Oke, baik. Nah, kita ke ibu dulu deh. Ibu bisa menceritakan bagaimana awal perjalanan ibu menjadi seorang ibu tunggal gitu?
2: Perjalanan ya sehari-hari saya mengurus nafkah ya. Dan mengusahakan sekaligus mendidik tanpa dukungan pasangan atau suami sendiri.
0: Oke.
2: Seorang diri.
0: Oke. Jadi benar-benar kayak sendiri gitu ya, membesarkan anak kayak ibu. Baik, terus kira-kira keputusan besar ini untuk merawat anak ini sendiri, Bu, bagaimana sih ceritanya? Apa yang membuat ibu akhirnya memutuskan untuk, ya sudahlah, saya tidak perlu pasangan lagi gitu, saya cukup sendiri merawat anak?
2: Ya, sebagai seorang ibu, segala peran harus bisa saya lakukan. Setiap hari, saya tetap bekerja dan mengurus rumah dengan sendirinya. Dan juga saya lebih memutaskan mengurus anak saya terlebih dahulu.
0: Jadi sudah benar-benar kayak lebih fokus ke anak begitu ya, Ibu ya. Terus kalau misalnya tanggapan keluarga sendiri bagaimana Ibu? Pernah ada yang bilang cari sudah tahu pasangan lagi
2: bagi
0: begitu?
2: Bagi saya sendiri sih berat ya mau ada lagi pasangan.
0: Oke. Okay.
2: Karena saya memikir ada anak lebih utamakan anak dari pasangan.
0: Okay.
2: Belum tentu saya mendapatkan pasangan yang lebih baik dari yang pertama. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau Diki sendiri sebagai anak tunggal, otomatis bukan anak tunggal ya, anak sulung ya, anak sulung yang dimana melihat perjuangan seorang ibu sendiri, apa tanggung jawab yang kamu rasakan saat membantu ibu?
1: Sebelum saya menjawab, saya berterima kasih kepada RRI karena sudah mengundang saya sebagai pokoknya ikut dalam podcast ini.
0: Terima
1: untuk
0: kasih,
1: mengungkapkan
0: sama-sama.
1: Perasaan saya sebagai anak sulung, anak pertama dari 7 bersaudara di hari ibu ini. Jadi seperti tadi yang Kak bilang, kondisi dalam keluarga ya mau bilang berkekurangan juga iya, tapi karena mama selalu ada, jadi serba berkecukupan lah.
0: Okay. Jadi walaupun tanpa ayah jauh atau apa, ayahnya apa ya, maksudnya tidak serumah gitu ya, tapi merasakan bahwa ibu itu juga bisa menjadi sosok seorang ayah juga gitu dalam rumah. Okay. Terus kalau kamu sendiri sebagai anak sulung, kira-kira itu kamu kamu menyadari tidak sih kalau kamu berbeda dari adik-adik kamu yang lain?
1: Kalau untuk saya yang serasa sepertinya tidak juga, Kak.
0: Kalau peran sendiri gimana?
1: Kalau peran mungkin beda dalam karena saya harus jadi panutan juga dalam apa? Dalam
0: mendidik
1: rumah.
0: Iya.
1: Dalam rumah, apalagi saya anak pertama, saya harus mencontohkan yang baik untuk adik-adik juga. Dan ya harus cukup keras juga karena
0: iya.
1: Kalau sonde berarti
0: bahaya.
1: Bahaya.
0: Oke, tapi memang kalau di rumah sama adik-adik juga cukup keras. Karena kan bisa dibilang kamu juga anak sulung, berarti juga mengganti posisi apa, sosok seorang ayah kan, peran seorang ayah kan. Kamu cukup keras sama adik-adik kamu? Atau di saat-saat tertentu saja?
1: Di saat-saat tertentu saja, yang mungkin saya rasa sudah kayak tidak sesuai pemikiran. Itu di saat itu mungkin semperan mulai keras-keras untuk mulai keluar.
0: Oke. Terus menurut kamu peran kamu ini sulit tidak? Apalagi kan di satu sisi juga kamu juga membantu peran seorang ibu kamu sendiri kan ya. Gitu.
1: Untuk saya rasa sendiri ya
0: sulit tidak sih menjadi sosok panutan gitu?
1: Sulit juga kan. Apalagi saya anak pertama dalam rumah ya. Saya harus mencontohkan yang baik juga untuk adik-adik. Jadi ya susah juga sih.
0: Oke, jadi ada sulit-sulitnya. Salah satu contohnya apa hal tersulit?
1: Ya harus mencontohkan yang baik dalam rumah. Di saat kayak setegur mereka di saat itu itu salah. Saya juga harus seperti itu. Jangan ketika saya tegur bilang itu salah,
0: setuju.
1: Tapi justru saya yang buat begitu kan.
0: Setuju. Nah kalau Ibu Sinta sendiri, misalnya kita melihat tantangan sehari-hari, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi gitu dalam merawat anak seorang diri?
2: Tantangan yang sangat berat bagi saya.
0: Apalagi kan sudah lama ya Bu ya, dari tahun 2006 begitu ya. Tantangannya apa, boleh di-sharing ini?
2: Tantangan yang sangat berat bagi saya itu di saat kalau anak saya sakit.
0: Okay.
2: Saya kewalahan. Kemana harus saya pergi? Dan juga satunya tidak ada uang.
0: Okay. Kalau misalnya saat lagi ada di posisi down begitu ya Bu ya, posisi di lagi di bawah begitu ya, sakit terus kalau misalnya uang tidak ada begitu ya. Itu hal paling sulit yang selama ini pernah Ibu lewatin. Oke. Dan kalau untuk Ibu sendiri bagaimana cara Ibu mengatur waktu antara pekerjaan terus mengurus rumah dan juga mengurus anak?
2: Sebagai seorang ibu segala peran harus bisa saya lakukan.
0: Okay.
2: Saya tetap bekerja dan mengurus rumah sebisa saya. Tapi saya lebih memprioritaskan mengurus anak saya terlebih dahulu.
0: Oke. Nah, kalau Ibu tadi sempat menceritakan bahwa tantangannya kayak misalnya anak sakit ya, apalagi kalau dulu masih bayi atau masih kecil kan rentan sakit ya, sering sakit begitu Ibu. Nah kira-kira ada tidak momen yang terasa sangat berat bagi Ibu sendiri?
2: Momen yang sangat berat bagi saya sih, apa ya, di saat anak sakit itu.
0: Saja.
2: Okay. Jadi saya pikiran tuh kemana saya harus pergi, karena saya seorang diri, tanpa seorang pendamping hidup.
0: Oke, begitu. Jadi merasa kayak sendiri begitu. Kalau keluarga sendiri Ibu, kalau di saat Ibu lagi down, lagi merasa kayak anak sakit, ekonomi juga kayak misalnya sulit, pernah mengalami hal itu, fase itu, keluarga bagaimana meresponnya?
2: Keluarga, kalau mau dibilang keluarga saya jauh sih.
0: Tidak
2: ada siapa-siapa di sini sih. Tinggal dengan, ya mau bilang keluarga sih tidak.
0: Ya,
2: begitu sudah.
0: Begitu, jadi harus berusaha sendiri ya.
2: Betul sekali.
0: Nah, kalau Diki, kalau misalnya kamu dengar cerita Ibu Sinta sendiri, Ibu Sinta kan cuma satu anak ya. Dan saya terbayang nih, Ibu kamu punya 7 anak ya. Dimana pasti akan mungkin ya secara beban pasti akan lebih berat ya, karena 7 anak seperti itu. Melihat perjuangan seorang ibu sendiri, dalam pandanganmu apa pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh ibu? Yang sampai sekarang tuh masih terus kamu ingat, terbayang terus pengorbanan terbesar itu apa yang selama ini kamu lihat?
1: Pengorbanan terbesar itu Kak Agi, di saat
0: ada banyak atau
1: ya kalau mau bilang banyak, terus sangat banyak kayak, tapi yang kayak membekas di dalam saya punya pemikiran itu di saat kami dalam rumah beras habis Kak Agi. Beras habis, dan itu gimana adik-adik dong juga harus ujian, belum lagi yang bungsu itu udah baru 2 tahun. Dan itu mama harus putar otak, karena sampai mama kayak pokoknya frustasi sih. Terakhir keluar di Gade Barang untuk beli nasi, beras 1 kilo untuk kami hanya masak bubur untuk makan, untuk bertahan untuk hari itu. Dan puji Tuhan
0: selalu ada jalan.
1: Tuhan selalu tolong kami dalam rumah lah,
0: menyertai seperti itu ya. Baik, nah kalau momen sendiri yang sangat membekas ketika kamu melihat pengorbanan ibu itu apa? Ada tidak momen yang buat kamu akhirnya kayak berpikir bahwa ibu ini, waduh ini sudah merawat saya, terus merawat adik-adik lagi, apa? Kira-kira momen yang sangat membekas selain tadi yang bilang harus lari-lari kiri kanan gitu untuk kalian bisa makan gitu.
1: Ya ada satu momen yang dimana
0: kayak misalnya kamu pernah buat masalah yang bisa, yang buat ibu kamu kepala sakit misalnya. Namanya anak ya kan, pasti kan bertumbuh, ada yang kadang di sekolah contohnya ya, berkelahi sama teman kan pasti ada kayak gitu, atau mungkin nyakitin orang seperti itu, terus akhirnya ibu kamu mau tidak mau turun untuk bantu kamu. Pernah kayak gitu gak? Momen-momen pas kamu nakal-nakalnya terus ibu kamu kepala sakit gitu.
1: Kalau untuk semasa sekolah tidak ada, tapi semenjak tamat ada satu momen yang ya masalah, saya rasa itu sangat-sangat berat dan saya harus telepon mama kasih tahu. Dan itu mama memang awal-awal sempat marah juga sih, tapi mama telepon kembali bilang sudah kita berdoa. Mama tahu ini mama punya anak laki-laki pertama punya masalah, tapi pasti di saat kita berdoa sama-sama ada jalan keluar. Dan puji Tuhan saya bisa keluar dari itu masalah gara-gara mama punya doa.
0: Doa seorang ibu ya. Wow. Berarti itu masalahnya juga cukup ini ya, berat ya.
1: Cukup parah.
0: Sampai-sampai kamu kayak mungkin selama ini kamu setiap kali ada masalah kamu diam-diam atau mengatasi sendiri gitu ya. Terus selesai aja, habis selesai baru cerita ke ibu mungkin ya. Tapi ini benar-benar kayak sudah bisa tidak bisa terbendung lagi ya, harus ya, cerita harus ini gitu. Karena salah satu penolong adalah ibu.
1: Betul. Dan saat itu memang paling dekat dengan mama juga. Kalau bapak berarti alamat
0: lain lagi ya. Pasti diurusnya dengan cara yang berbeda nih.
1: Itu kena pukul atau patah.
0: Oke, baik. Nah, terus kalau misalnya kamu kan seperti yang tadi kamu cerita, masalah kamu akhirnya kamu mau tidak mau lari ke ibu begitu. Dan itu adalah keputusan akhir, harus kasih tahu ke ibu karena kamu sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat, otomatis kan kalau pas kamu mengadu ke ibu, pasti kamu lihat ekspresi wajah begitu misalnya pasti ada lelahnya, ada kayak kepikirannya begitu. Bagaimana perasaan kamu kalau misalnya kamu melihat ibu capek, sedih, dan juga perjuangannya selama ini berjuang keras?
1: Kalau yang pas masalah itu ikut telepon saya. Tapi dari mama punya cara tarik napas yang tahan lama itu saya ini.
0: Okay.
1: Mama betul-betul emosi juga sih. Tapi di situ saya rasa memang itu saya anak paling kurang ajar sih.
0: Okay, pernah ada di titik itu.
1: Ya, pernah ada titik itu yang saya rasa kayak saya cocok jadi contoh untuk adik-adik dong juga ini. Tapi mama tetap bantu kembali juga. Seperti yang tadi saya bilang, mama telepon, mama bilang suruh kita berdoa sama-sama, pasti ada jalan keluar. Dari situ saya rasa terharu sekali.
0: Okay. Jadi perasaan kamu adalah kamu menyalahkan diri kamu sendiri ya gitu. Betul. Kayak, saya suruh bikin sama mama pikiran lagi, tapi mau tidak mau saya harus lari kemana begitu. Ujung-ujungnya mama. Wow. Nah kalau ibu sendiri pasti pernah ada momen seperti yang dikit ceritakan, kayak misalnya anak ibu pernah kayak masalah di sekolah atau pernah bandel begitu, pernah ibu?
2: Pernah juga.
0: Pernah juga. Ya. Okay. Bagaimana respon ibu pada saat itu?
2: Respon dari saya seorang ibu, saya marah.
0: Marah.
2: Pada anak, karena seorang anak tuh tidak mengikuti omongan seorang ibu.
0: Okay.
2: Itu bandel orangnya. Saya itu bandel. Jadi kalau saya omong tuh selalu melawan.
0: Okay.
2: Saya selalu marah dan pukul juga sering.
0: Okay. Tapi menurut ibu, apakah seorang ibu tuh harus kayak begitu? Harus marah ketika anaknya buat masalah? Atau harus menghadapi dengan bagaimana? Tadi kan ibu bilang pernah sempat harus akhirnya pukul juga gitu ya. Mohon maaf nih, kayak gitu kan. Untuk mendidik seperti itu. Tapi menurut ibu, pandangan ibu, apakah ibu semua ibu harus begitu untuk mendidik anak?
2: Tidak juga sih semua ibu begitu, tapi bagi saya sendiri supaya mendidik anak lebih baik seperti itu. Supaya dia berpikir, oh iya betul, yang terbaik ibu saya buat seperti sebenarnya demikian. Supaya dia lain kali tidak berbuat lagi begitu menurut saya.
0: Okay. Berarti cara ibu tuh beda-beda ya dalam mendidik anak. Tapi ibu kalau sama anak laki-lakinya dekat sekali atau ada jarak? Kadang
2: sangat dekat. Sangat dekat. Sangat sayang saya. Cuma satu orang
0: saja. Wow. Dia pernah jujur begitu ke ibu, apa yang membuat dia kayak dekat sekali dengan ibu?
2: Dia sangat jujur dan mengerti. Keadaan saya seperti apa. Karena saya sering bekerja.
0: Okay. Nah,
2: kadang-kadang bekerja orang panggil cuti atau apa untuk menghasilkan uang. Jadi dia mengerti. Jadi waktu sekolah tuh dia tidak pernah kalau mama kasih saya uang jajan dulu, dia tidak pernah minta. Hanya dari seorang ibu pasti kasih. Kasih sayang pasti kasih uang jajan. Walaupun anak tidak meminta, tapi seorang ibu pasti akan kasih.
0: Iya, tak sebagai tanggung jawab ibu ya.
2: Tanggung jawab seorang ibu.
0: Okay, baik. Ibu, pastinya selama perjalanan ini pasti ada momen-momen yang kayak kayak apa namanya itu berat seperti itu ibu ya. Nah, bagaimana ibu menjaga kesehatan mental ibu sendiri nih sebagai seorang ibu? Kan pastinya berat ya.
2: Iya sih, sangat berat.
0: Iya. Cara menjaga mental ibu supaya kayak tetap mental dan juga emosionalnya ibu bagaimana biasanya?
2: Walaupun saya berpikir begini, saya tidak terlalu memikirkan, yang penting saya sehat karena demi anak. Jadi saya itu selalu berdoa kepada Tuhan, semoga tuh saya selalu sehat, diberi kesehatan supaya saya bisa melihat anak saya. Bertanggung jawab seorang ibu pasti ada. Saya tidak bisa melantarkan anak saya sendiri. Walaupun hidup saya ya seperti ini. Berat. Tanpa seorang pendamping hidup, mau bilang tanpa seorang suami.
0: Iya. Tapi ibu ketika lelah begitu, ibu ada tidak tempat untuk bercerita biasanya? Atau ceritanya kadang, cuma ke anak saja?
2: Kadang saya cerita pada anak. Anak juga mengerti. Kadang saya lelah, anak bilang, mama istirahat saja. Kalau saya terlalu berpikir begitu, saya ke teman saya. Saya bercerita keadaan saya seperti ini. Karena saya pikul sendiri berat rasanya.
0: Bebannya pikul beban sendiri.
2: Okay. Saya ceritakan pada orang yang teman terdekat saya, yang saya percaya. Gitu.
0: Di saat kalau ibu sendiri pernah tidak merasa kayak kesepian atau kewalahan begitu, kayak aduh ini benar-benar kewalahan sekali. Pernah tidak merasakannya, terus bagaimana cara mengatasinya?
2: Kalau kewalahan sih mengenai pekerjaan, kecapean, kewalahan. Kalau mengenai untuk ya mau cari pasangan atau bagaimana itu tidak pernah berpikir sampai di situ sih. Kalau lelah, memang lelah sih, kecapean. Karena setiap hari harus bekerja, mencari nafkah, mencari uang.
0: Mau demi, tidak mau, Ibu ya?
2: Mau, demi anak. Karena satu saat pasti anak ada saja minta, Mama, kirim saya uang. Nah, dari mana saya harus dapat uang? Ya harus bekerja.
0: Bekerja.
2: Ya, menghasilkan keringat.
0: Dan mungkin cara mengatasinya juga, mungkin Ibu harus tetap menjaga kesehatan ya. Supaya tetap bisa sehat dan bisa menghasilkan uang untuk menyekolahkan anak. Nah, kalau misalnya kamu Diki sendiri, apa hal yang biasanya kamu lakukan ketika untuk membantu ibu kamu di rumah?
1: Kalau saya, selain jaga adik dong di rumah, saya cari kerja-kerja sampingan. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang yang percayakan saya untuk jual-jual mereka motor. Nanti dikasih harganya segini, saya jualnya begini. Jadi ada ketika laku, saya dapat komisi juga dari situ. Dan itu bantu ke dalam rumah untuk ke beli beras, beli pokoknya bahan-bahan untuk dalam rumah lah.
0: Dalam rumah, jadi kecil-kecilan pun kamu punya peran juga ya untuk membantu perekonomian dalam rumah. Terus kalau kamu sebagai seorang kakak, ada rasa tertekan begitu tidak?
1: Untuk rasa tertekan, iya kak, karena untuk sampai saat ini belum dapat pekerjaan yang tetap untuk bantu orang tua. Kalau tidur bangun di rumah juga lihat mama pasti malu tuh.
0: Jadi rasa malu itu kayak ada tumbuh dengan sendirinya ya, kayak ustaz mama selama ini sudah berjuang, saya harus berguna gitu juga untuk ibu saya ya, walaupun kecil harus berguna juga untuk ibu dan adik-adikmu.
1: Karena semasa sekolah juga saya sekolah sambil kerja juga kan. Dimana harus part time kerja di kafe, kerja ikut orang, ya itu karena saya sudah pikir, wah ini kami dalam rumah ada 5 orang yang sekolah, 2 belum, jadi saya harus putar otak. Dimana pada saat itu mau bayar uang sekolah, minta di mama, mama bilang ini belum ada uang sekolah. Nah di saat itu juga dari guru, dari kepala sekolah paksa harus bayar juga. Ya terpaksa saya harus cari kerja sampingan, di mana yang keluar sekolah anak-anak lain bermain, hibur-hibur diri dan ompukan, saya harus pacu sapu otak dengan ini kerja dong.
0: Jadi kamu juga, maksudnya itu adalah salah satu bentuk juga bagaimana kamu mengabdi pada ibu kamu ya, yang selama ini sudah melahirkan dan juga membesarkan kamu dan adik-adik kamu gitu. Terus apa pembelajaran yang kamu lihat dari sosok seorang ibu?
1: Sosok yang saya lihat dari mama itu, mama tuh kuat, hebat. Hidup kami dalam rumah 7 orang ini punya watak yang beda-beda.
0: Tapi
1: mama tetap kayak anggap kami itu semua sama. Terus mama juga dalam rumah selalu bimbing kami lah. Mau kami tuh hidup yang betul.
0: Kalau Ibu Sinta sendiri, masih ada? Kurang lebih seperti itu. Kalau Ibu sendiri selama ini menjadi ibu tunggal seperti itu, Bu ya. Kira-kira apa pembelajaran hidup yang ingin Ibu berikan ke anaknya, Ibu?
2: Pelajaran yang ingin saya berikan kepada anakku, berani mencoba dan belajar dari kesalahan. 2 kejujuran. Yang ketiga, menjadi pribadi yang baik. Itu yang saya berikan kepada anak saya.
0: Dan dia sadar itu, Ibu ya?
2: Ya, saya tahu sendiri saya punya anak, pasti dia akan menyadari semuanya itu.
0: Iya. Bahwa ini saya punya ibu nih, mau saya seperti ini, saya harus mewujudkannya. Seperti itu. Terus kira-kira apa, ada tidak momen yang membuat ibu tuh kayak bangga begitu, bangga terhadap diri ibu sendiri menjadi ibu tunggal? Ada tidak momen yang membuat ibu bangga?
2: Kalau mau bilang bangga sih ya pribadi saya sendiri sih, karena saya berjuang sendiri ya bangga.
0: Untuk
2: pribadi saya sendiri ya bangga. Seorang ibu saya berjuang tanpa pasangan. Dari 2006 sampai saat ini saya berjuang sendiri.
0: Berarti berjuang sendiri ya Bu ya, itu yang membuat Ibu bangga.
2: Iya bangga pada diri sendiri.
0: Terus kalau untuk keuangannya sendiri, mohon maaf Bu, apakah bagaimana cara Ibu mengatur keuangan? Kan pasti Ibu juga pasti punya kebutuhan sendiri dalam rumah, terus menyekolahkan anak. Bagaimana cara Ibu mengatur keuangan gitu?
2: Kalau keuangan sih saya mau dibilang saya tinggal bersama keluarga. Mau bilang keluarga sih tidak, mereka anggap saya keluarga.
0: Oke, kayak orang terdekat ya.
2: Ya. Uang tuh saya bisa sisip dari dari pekerjaan saya. Saya sisip sedikit-sedikit untuk keperluan saya, tapi saya lebih utamakan kepada anak. Nah, karena setiap kali kan anak selalu minta. Tiba-tiba dia minta, kalau seorang ibu tidak ada uang mau ambil di mana? Terpaksa saya tuh bagaimana seorang ibu harus menyimpan uang setiap hari.
0: Iya.
2: Sedikit demi sedikit selalu ada.
0: Baik. Dan ibu sendiri kalau selama merawat anak, apakah pernah ada kayak ada bantuan dari pemerintah, tetangga, keluarga gitu?
2: Terus terang tidak ada. Belum ada bantuan apa-apa untuk saya sampai saat ini.
0: Sampai saat ini ibu ya.
2: Ya?
0: Oke. Berarti betul-betul ibu yang berjuang sendiri.
2: Iya benar sekali.
0: Nah kalau kamu sendiri Diki, harapan kamu sebagai seorang anak, bagaimana hubungan dengan ibu selama ini? Kamu dekat sekali sama ibu atau kadang dekat, kadang sering marahan atau gimana?
1: Kalau saya sangat dekat dengan mama, tapi kalau dalam rumah kayak lebih banyak dia. Kalau sudah jauh baru kayak kadang ingat telepon. Tapi kalau untuk dalam rumah sendiri dekat, tapi tidak, kalau di dalam rumah saya tidak terlalu banyak bercerita.
0: Oke. Jadi sometimes kadang kamu dekat, kayak kamu misalnya butuh sandaran, kamu tetap larinya ke ibu ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa sendiri, mandiri sendiri, kamu jarang juga bercerita, kamu lebih bisa menghadapinya sendiri. Wow, cukup mandiri sih. Oke, terus kalau misalnya ada tidak pengakuan dari adik-adik kamu tentang sosok kamu? Mereka kayak pernah muji kamu atau kayak?
1: Kalau mereka dalam rumah tidak secara langsung, tapi nanti kayak teman mereka datang ke rumah, dan cerita kembali ke saya kayak.
0: Oke. Bagaimana sosok kamu?
1: Di sekolah adik yang ini cerita dari kawan dong bilang satu jahat tapi baik juga. Ya pokoknya seperti begitu.
0: Seperti itu. Oke, kalau kamu Diki, kalau misalnya kamu bisa menyampaikan satu pesan untuk ibu gitu tentang perjuangannya, apa yang pengen kamu sampaikan ke ibu kamu sendiri? Ini menjelang hari ibu nih.
1: Kalau saya ingin sampaikan terima kasih buat mama karena di mana di seumur yang sudah ke-21 ini mama masih tetap kuat untuk selalu topang saya, selalu berdoa kasih saya, bukan di mana saya sendiri tapi untuk keenam orang adik saya juga. Mama kadang-kadang putus patah dalam rumah juga, mama tetap kuat. Di mana harus menghadapi 7 orang yang wataknya berbeda-beda. Dan pokoknya saya sayang mama.
0: Sayang mama. Amin, anak yang baik. Dan semoga bisa mewujudkan ya, bisa lebih membanggakan lagi ibu ya. Nah, kalau ibu sendiri harapan ibu untuk masa depan anak-anak gimana? Untuk anak sendiri.
2: Kalau saya harapan masa depan anak tuh baik. Saya sering nasihat untuk anak. Kembali anak lihat mama kena bekerja keras. Semoga anak tuh harus benar-benar kuliah dengan baik supaya masa depannya baik.
0: Oke, itu harapan ibu ya. Nah, kalau misalnya yang terakhir nih, Bu. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana yang bernasib sama seperti ibu atau punya pengalaman yang sama seperti ibu? Apa yang ingin ibu sampaikan?
2: Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu di luar sana, semoga ibu-ibu di luar sana juga semua ibu kan tidak mungkin semua sama-sama seperti saya. Ada yang tidak sama seperti saya yang saya alami saat ini. Mungkin mereka lebih baik daripada saya.
0: Dengan caranya masing-masing ya. Tetap harus berjuang ya pastinya untuk ibu-ibu di luar sana yang punya kisah seperti ibu. Oke, terima kasih ibu. Kalau Diki sendiri bagaimana? Kira-kira apa harapan kamu untuk kehidupan keluarga kamu ke depannya? Terutama jika kamu melihat dari sudut pandang perjuangan ibu.
1: Yang saya harapkan di keluarga saya semoga kedepannya lebih membaik lagi, dan saya juga harus gapai satu cita-cita dengan cepat supaya bisa kasih bahagia satu orang tua dan juga satu adik-adik.
0: Amin, amin, amin. Pasti itu juga yang diharapkan oleh ibu kamu ke kamu dan adik-adik kamu ya. Oke, semoga terwujud. Dan terima kasih untuk Ibu Sinta dan juga Diki sudah datang ke Stereotype Podcast. Ini adalah spesial untuk Hari Ibu di tahun 2025 ini, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk semua teman-teman di luar sana, entah yang punya kisah sama seperti Diki ataupun Ibu Sinta. Semoga tetap bisa menghargai perjuangan-perjuangan perempuan, perjuangan-perjuangan wanita, dalam hal ini perjuangan seorang ibu. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton Stereotype Podcast. Saya Agi Cahyo pamit dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.

0: Bicara soal kasih sayang seorang ibu, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bahwa kasih ibu adalah sepanjang masa, yang dimana itu merupakan peribahasa Indonesia yang berarti bahwa kasih sayang seorang ibu itu tak terbatas, abadi, dan tanpa pamrih.
1: Kondisi dalam keluarga, ya mau bilang berkekurangan juga iya, tapi karena mama selalu ada, jadi serba berkecukupan lah.
2: Ya sebagai seorang ibu, segala peran harus bisa saya lakukan. Setiap hari saya tetap bekerja dan mengurus rumah, dan juga saya lebih memprioritaskan anak.
3: Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Aku kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang iya. Baru aja kemarin ya, awal tahun, enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya.
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya.
1: itu dia maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya yeah, benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro dua, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yes, yes.
1: Halo. Ide.
2: Halo.
1: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
2: Beneran gak sih?
1: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
2: Oh, beneran.
1: Ada si Centil dari Bandung katanya.
2: Itu dia saya.
1: Bener.
2: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
1: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
2: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
1: Karena kan ini.
2: Kenapa?
1: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
2: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
1: Oke.
2: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
1: Oh iya, oke.
2: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
1: Oke.
2: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
1: Okay.
2: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
1: Oh, I see.
2: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
1: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
1: Bener.
2: Kita nggak ada yang tahu.
1: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
2: Iya.
1: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
2: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
1: Aduh. Khusus.
2: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
1: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
2: Iya betul.
1: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
2: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
1: Betul.
2: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
2: Kayak konteksnya juga apa nih?
1: Benar.
2: Gitu.
1: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
2: Oke, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
1: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
2: Kok gak juga lagi, Kak, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfil.
1: Bisa.
2: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
1: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
2: Oh kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
2: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
1: Betul.
2: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
1: Oke.
2: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
1: Betul.
2: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
1: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
2: Tapi iya, kalau, yang kayak lihat-lihat tahu dia mantep gitu loh.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
2: Kayak jadinya sok mantep.
1: Iya, iya, udah. Jadi ya sok.
2: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
1: Paham banget.
2: In this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
1: Asik. Tapi
2: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
2: Oke.
1: Pick me what ya? Pick me what ya?
2: Jujur pick me.
1: Jadi influencer sama gue ya, peace.
2: Peace.
1: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
2: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
1: bingung ya?
2: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
1: Oke.
2: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
2: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: Oke. Itu malah enggak ya?
2: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi.
2: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
2: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
1: Benar.
2: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
2: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
2: Ya Allah.
1: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
2: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gimana juga sih kak, aman aja
1: ya sebenernya ya.
2: Aman aja, aman yang penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia.
2: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
2: Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
2: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
2: Kalau sudah menjalani satu-satunya aja, okay, tapi bener. Kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
2: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Gitu. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak tadi mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke. Okay.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak
1: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu. Bener, bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sabar banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadinya
1: apalagi vocal directnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke,
1: okay.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
1: so ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak kan? Musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ngikutin okay. musik. Paham gak sih kak? Emang lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, benar.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, iya, iya, bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
0: betul, Isma Nabilah. Coba dong ya, galau-galau gitu.
1: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
0: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
0: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
0: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
0: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
0: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa, kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
0: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
0: In this era yang bikin stres ini.
1: Yang banget. Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
0: Ada dong, ada.
1: Ada ya, bisa dicek di mana?
0: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ada.
0: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 catat.
1: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
0: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Music Life Chat.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Puri 2 ada Wijaya 80 dengan terakhir kalinya. Tapi ini bukan terakhir kali, ini baru pertama banget kita mulai masuk di Jaga Malam hari ini, teman Puri 2. Nah, seperti biasa kalau di Jaga Malam kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Tapi kali ini kita mau ada sedikit apa ya? Kayak games gak tuh. Sebenarnya bukan games sih teman Pro 2, lebih kayak pertanyaan aja sih. Kalau kamu nih nonton film ya, suka banget nonton film nih, kamu tuh tipikal orang yang suka dikasih spoiler atau yang gak mau sama sekali dikasih spoiler? Kayak misalnya spoilernya cuman kayak, oh film ini bagus, ini sebenarnya bukan spoiler sih, lebih ke review sih. Jadi cuman kasih tahu film ini bagus. Nah, kamu langsung okay, udah cukup gitu aja. Nah, abis itu langsung kamu nonton. Atau kamu justru suka yang kamu tipikal orang yang kalau nonton tuh harus dikasih spoiler dulu. Oh, nanti dia gini. Nah, kayak gitu atau enggak nih teman berdua? Kamu bisa jawab lewat nomor WhatsApp kita ya di 0851-3728-7493. Sambil request lagu ya, seperti biasa sambil request lagu sampai di jam 11 malam. Ada Bernadia teman berdua, lama-lama.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
0: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

0: Oke, okay, 82 it was Avril Lavigne featuring Simple Plan with Young and Dumb. Special requestan dari Ignas Mopelun. Buat teman-teman yang masih mau request, boleh banget join lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Kita punya waktu masih banyak sekali sampai di jam 11 malam, teman Pre2. Sambil mungkin kamu ada yang mau cerita tentang how was your day, ya boleh banget juga sekalian kirim aja. Kita lanjut terus teman Pre2 sambil tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Oke, teman beri dua, it was One O'Clock with Stay Not Faded, special requestan dari Siska, collab bareng sama Banana tadi, maybe ya, soalnya ditanya ini mau tropical therapy atau Stay Not Faded, terus dijawabnya Banana. Jadi anggap aja patungan request gitu. And teman beri dua, buat kamu yang masih mau request lagu masih boleh banget, bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493, bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2atambua. Nanti bakal email bakal email puterin lagu requestan kamu. Kita sekarang nih di jam 22 lewat 22 menit, jam cantik ya. Jadi kamu masih bisa request lagu, masih ada sekitar 30-an menit lebih sampai di jam 11 malam. Nanti kita lanjut dengan Vanessa Zee, Berkaca-Kaca.

Masih di Gracial Eltari Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Kita lanjut ke nomor WhatsApp. Ada yang request dari Brandon katanya, "Kak, saya request lagunya Rocker, judulnya Ingin Hilang Ingatan." Waduh, ada apa nih? Kenapa nih? Kepengen hilang ingatan ya? Kenapa? Kenapa? Cerita dong. Oke, lagunya langsung aja email puterin, udah email siapin juga nih, khusus banget buat Brandon. So, enjoy.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di jaga malam, soalnya udah enggak jaga malam lagi sih ya teman Pro 2 di jam 11 lewat 1 menit. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada request tadi, udah banyak banget yang email enggak bisa sebutin namanya satu persatu. Thank you so much buat kalian. Dan kita lanjut di Jazz Music teman Pro 2, tapi terakhir banget nih email bakal puterin Juicy Luisi dengan lampu kuningnya, spesial buat entah Avril atau Desi nih ya. Saya juga bingung namanya siapa, tapi ngaku-ngakunya si Avril ya. Ya buat kamu, ini lagu spesial buat kamu. Jadi enjoy.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atom Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dari Jalan El Tari Atom Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Santa Jam lagu non-stop di Just Music.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: 89,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Si pemohon ini kan mengajukan dengan data yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kita kalau seperti
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

khususnya pengangkut barang, mengeluhkan sulitnya memperoleh

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

semua rasa itu ceritakanlah. Bersedihlah dan tersenyumlah. Dan biarlah ceritamu menjadi terang bagi jiwa-jiwa lain yang

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Dimulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast. 99,8 Produa FM, teman terbaik.

0: selama 9 bulan, Bu. Jadi 6 sampai 9 bulan ini kita akan melakukan pemantau secara rutin, secara berkala pada bulan kedua, kelima.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 FM, Artem buat teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di pagi hari yang luar biasa ini. Dan mohon maaf, mungkin kamu dengar ini suara Adelia apa bukan ya. Lagi radang, teman Pro 2 ya. Makanya agak serak suaranya. Tidak apa-apa ya, it's okay. Beberapa hari lagi sembuh, kamu bakal dengerin lagi suara Adelia yang bagus itu kok. Okay. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Adelia sambil siap-siap sekolah, siap-siap berangkat kerja, atau mungkin masih rebahan nih sambil negosiasi sama hidup. Bentar Adelia, 5 menit lagi deh. Padahal 5 menitnya sudah setengah jam ya. Dan teman Pro 2, kita ngomongin soal sekolah nih. Ada satu hal yang kadang bikin siswa deg-degan selain ulangan dadakan. Apa itu? Coba tebak nih. Mungkin apa ya? Oke, ya udah kita menebak-nebak aja. Tapi jangan berlama-lama. Ya udah dilihat langsung spill aja ya teman Pro 2 ya. Bukan nilai matematika, bukan juga dipanggil guru BK, tapi rambut. Yes, rambut. Mahkota yang kadang butuh perjuangan panjang banget buat rawat ya. Ditata, bahkan dicocokkan sama mood. Tapi coba kamu bayangkan, kamu sudah semangat nih masuk sekolah hari pertama, seragam rapi, sepatu bersih, tas baru, baru sampai gerbang malah dicegat. Bukan karena lupa bawa buku ya, tapi karena rambut kamu dianggap terlalu panjang. Nah, kejadian seperti ini baru-baru viral di Cina ya. Dua sekolah di kota Yunchuan mendadak jadi sorotan setelah gerbang sekolah mereka dipenuhi sama tukang cukur. Jadi ceritanya teman Pro 2, pada hari pertama sekolah, para guru melakukan pemeriksaan terhadap penampilan siswa, terutama rambut ya. Jadi siswa yang rambutnya dianggap tidak sesuai aturan diminta langsung merapikannya sebelum masuk sekolah. Dan teman Pro 2, yang bikin situasinya makin unik, beberapa tukang cukur langsung membuka lapak dadakan di sekitar gerbang sekolah ya. Jadi vibe-nya bukan cuma selamat datang kembali ke sekolah, tapi juga seperti selamat datang, silakan pilih model potongan rambut. Dan para siswa yang tidak lolos pemeriksaan akhirnya harus mengantri untuk potong rambut di depan. Dan aturan rambut di sekolah tersebut ternyata cukup detail ya. Untuk siswa laki-laki, rambut tidak boleh menutupi alis dan telinga, serta tidak boleh menyentuh kerah baju. Sementara untuk siswa perempuan, rambut pendek tidak boleh mencapai leher. Kalau rambutnya sedang atau panjang harus diikat. Jadi selain itu, semua siswa juga dilarang mewarnai ataupun mengkeritingkan rambut ya. Kalau dipikir-pikir, rambut memang cuma tumbuh di kepala, tapi ternyata urusannya bisa sampai ke gerbang sekolah juga ya, teman Pro 2 ya. Dan pihak sekolah sendiri mengatakan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghalangi siswa belajar. Siswa tetap diperbolehkan masuk setelah rambutnya disesuaikan dengan aturan yang berlaku ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi sekolah atau kuliah, tetap jadi diri sendiri, tetap ekspresif ya. Tapi jangan lupa menghargai aturan-aturan di tempat kamu belajar. Dan buat kamu yang rambutnya lagi panjang-panjang banget, tenang aja, selama belum ada tukang cukur nongkrong depan gerbang, kamu masih aman ya. Oke, itu dia informasi pagi hari ini. Tetap stay tune terus, karena Adelia masih punya banyak cerita unik, informasi menarik, dan juga obrolan seru, lagu-lagu hype yang pastinya relate nih sama kamu. Dan Adelia bakal menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Cukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Para, selamat pagi teman Pro 2.